0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh. Anonim.
1: Kutamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi terkait dengan perakiran cuaca ya. Langsung bersama dengan forecaster Rani dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026 yang berlaku pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta, di pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga awal malam nanti diperkirakan cerah hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau agar masyarakat perlu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan selalu mewaspadai dan juga hati-hati saat membakar sampah atau menghindari membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada.

0: untuk kamu.
1: Cinta adalah satu-satunya yang bisa melewati ruang dan waktu. Dari Interstellar The Movie.
0: Kuat kamu. Kuat untuk kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rai Putra teman Pro 2 dengan mata-mata, yes, I. Yang penting bukan eagle eye aja ya, mata elang kalau itu. Matel, itu beda lagi. Kalau ini mata-mata teman Pro 2 ya. Oke, kita masih balik lagi untuk mau bahas info, tapi nanti dulu teman Pro 2 hold dulu. Karena ada kamu nih ya, ada kak siapa nih? Oh, ada kak Hari Kaliwingko di Kaliwingko ya, yang nyapa aku melalui WhatsApp teman Pro 2. Selamat pagi Kak Sisil, pagi juga Kak Hari di Kaliwingko ya. Jangan lupa ya, aku diputerin lagunya Shaggy Dog. Di play ya kakak, terima kasih. Selamat berkarya, terima kasih. Apa nih, di Sayidan. Oke, nanti aku coba cariin dulu ya Kak Hari ya. Terus juga ada Kak Dimas Radityo, katanya, iya tadi Kak Sisil salah sebut antara Ricky Martin sama ini Robbie Williams. Sama-sama R, brother. Terus udah gitu Sisil pengen nyari lagu yang nuansa-nuansa zaman dulu gitu kan, Ricky Martin yang nyanyiin. Terus salah deh katanya, Sisil baru nyadar ya katanya. Ini apa gara-gara efek sebelum sarapan kah? Iya, ini belum sarapan, ngantuk ya kakak. Oh, jadi curhat, curhat dong mah ya kan. Sisil kata aku dan teman-teman yang lain, kamu tuh apa? Hah? Kenapa Sisil? Kamu tinggal di mana sih Sis? Aku tinggal di rumah tepatnya. Enggak, asli Jakarta, terus sekarang lagi menetap di Jogja. Ya enggak tahu nanti menetap di mana lagi ya. Siapa tahu nanti menetap totalnya di IKN gitu ya, teman-teman ya. Di RRI IKN kan serem lah ya, horor banget tuh. Tapi enggak sih, seru juga sih. Di pelosok-pelosok gitu kayak belajar budaya lagi, belajar ini itu gitu. Thanks a lot, sama-sama kakak. Aku lagi di Jogja, jadi jangan lupa berkabar kalau misalnya lagi di Jogja ya. Ya kabarin aja. Siapa tahu pas lagi di Jogja akunya lagi siaran gitu kan ya. Terus kata Kak Catur, aku juga ngantuk. Iya sama, ngantuk banget. Sampai saking ngantuknya aku tidak bisa membedakan mana Messi. Beda, enggak. Saking ngantuknya aku gak bisa membedakan mana Robbie Williams sama Ricky Martin. Saking ngantuknya teman Pro 2 ya. Oke deh, semoga Kak Catur gak ngantuk ya. Supaya gak ngantuk mau diputerin lagu apa, kabarin aja di 081-327-866-966. Dan juga kamu teman Pro 2, masih ada lagi informasi-informasi lain yang bakal aku sampaikan di Sepada atau Selamat Pagi Teman Pro 2. So, gak usah kemana-mana, udah di sini aja ya.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes, apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan nggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Oke, teman Pro 2, kita kembali update informasi tentang lowongan kerja ya. Kali ini untuk QC Inline, teman Pro 2 ya. Jadi, PT Industri Kerajinan Oriental Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kerajinan tangan dan juga ekspor yang berlokasi di Sukoharjo nih. Hai warga Sukoharjo dan sekitarnya. Ini katanya lagi membuka peluang kerja bagi QC Inline, teman Pro 2. Syaratnya adalah wanita minimum ya, minimum berusia 18 tahun. Jadi bukan maksimum, teman Pro 2, diperhatikan lagi. Terus pendidikan minimum juga SMA atau SMK sederajat. Kemudian berpengalaman minimal 1 tahun di bidang QC gitu ya. Kemudian quality control, maksudnya teman Pro 2, teliti, kamu juga harus ulet, tekun, dan juga komunikatif. Nah, penempatannya untuk di Sukoharjo dan sekitarnya, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang tinggal di Sukoharjo dan sekitarnya, siapa tahu ini bisa menjadi alternatif kamu dan juga ini kesempatan bagus buat kamu, teman Pro 2. Terus yang lebih pentingnya lagi adalah bisa bergabung secepatnya, teman Pro 2. CV-nya bisa kamu kirimkan ya ke PT Industri Kerajinan Oriental Indonesia di Sonorejo, Sukoharjo, teman Pro 2. Atau kalau kamu mau tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp ke kontak personnya 089-651-557-998. Informasinya kamu bisa cek lagi di WhatsApp 089-651-557-998. Kalau ada yang kelewat, monggo jangan sungkan-sungkan, tanya aja Sisil di 081-327-866-966. Tanya aja, Sil, tadi nomor yang telepon yang lowongan kerja tadi berapa ya? Terus kemana ya gitu. Langsung aja, langsung WhatsApp ya. Terus yang kedua ini adalah dari Kawan Lama Group. Kamu yakin tahu dong ya, Kawan Lama salah satu perusahaan terbesar juga, teman Pro 2. Nah, jadi ini identitas dari kelompok unit bisnis multisektor ya, yang masing-masingnya bergerak di 6 pilar bisnis. Mulai dari industrial, komersial, yang membuka kesempatan bagi talenta muda untuk bergabung di berbagai posisi yang strategis, teman Pro 2 ya. Ada dibutuhkan sales promotor, teman Pro 2 ya, ketentuannya banyak banget. Nanti kamu bisa tanya-tanya aja langsung ke kontak personnya, ada Kak Siska di 085773392920. Aku ulangin ya, 085773392920. Kalau kelewatan, gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja ke Pro 2 FM Solo, tanya informasi loker tadi apa ya, Sil, gitu. Semoga membantu.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Dan Bapak, aduh, oh, iya, saya teh mau tanya,
1: ya,
0: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan. Nah,
1: kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Mohon.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Mohon.
1: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Mohon. Nah,
1: mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya Pak ya?
1: Iya benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak.
1: Oh iya, welcome.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih kamu masih di sini ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan aku Sylvia Zee masih bakal nemenin kamu, karena masih ada kurang lebih 1,5 jam lah aku ya nemenin kamu di pagi ini, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena kali ini aku bakal ajak kamu, kita untuk ber-vote-vote ria. Apa itu? Vote-vote ria ya, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal adu. Cie, bukan mengadu, nggak pakai domba pula kan. Jadi kita akan adu dua lagu, teman Pro 2, pagi ini. Yang nggak tahu sih, aku lagi pengen banget lagu-lagu yang zaman-zaman dulu. Semoga kamu masih ingat lagu ini, teman Pro 2. Kalau nggak ingat, tenang aja, aku bakal ingetin kok ya. Jadi bakal battle dua lagu cowok-cowok ya kan. Yang pertama ini ada The Massive dengan Diam Tanpa Kata, dan ada dari Babang Ariel atau Boril, cie, brother Ariel gitu ya, Boril ya, dengan Cinta Yang Diam. Jadi semuanya aku pilih diam, karena kayaknya diam tuh lebih enak gak sih daripada banyak ngomong, teman Pro 2 ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, ya mau gak mau kita bicara. Langsung aja deh, aku bakal puterin lagunya yang pertama dulu. Ini adalah dari The Massive ya, Diam Tanpa Kata. Gini nih lagunya.

Nah itu dia ya, kalau misalnya kamu mungkin bosen ya udah diemin aja. Jangan juga teman pro 2, kalau emang udah gak bisa lagi ya udah selesain dong. Jangan diem tanpa kata gitu. Iya yeah. Lanjut, kalau tadi ada demasif, diam tanpa kata teman pro 2, lanjut lagi nih ada Boril ya, atau Brother Ariel ya, dan juga Divki Khalif dengan Cinta Yang Diam. Aduh, udah diem, didiemin, gak ada cinta, sekarang cinta dengan diem lagi. Aduh.

dan juga Divki Khalifia dengan Cinta Yang Diam dan Mempro 2. Jadi kamu bisa langsung vote aja, pilih The Massive Diam Tanpa Kata atau Ariel Noah dan juga Divki Khalif Cinta Yang Diam. Semuanya sama-sama diem sih teman Pro 2, tapi ya gak tahu kamu pilih yang mana diam-diamnya nih. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, cara vote-nya gampang banget. Kamu tinggal kirim aja lagu yang kamu pilih, misalnya Diam Tanpa Kata atau BKT kali ya, DTK gitu ya, Diam Tanpa Kata atau CYD, Cinta Yang Diam. Apa sih kita jadi main singkat-singkatan gini? Kamu mau pilih yang The Massive atau Ariel Noah, apapun itu, pokoknya kamu tinggal kirim aja ke 081-327-866-966. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

satu lagu ya yang menurut aku tuh punya makna dalam banget teman Pro 2. Dan ini juga fun fact-nya adalah lagu yang menemani galau-galauan aku. Semoga kamu juga pernah menggalau dengan lagu ini teman Pro 2 ya. Jadi kita kayak relate gitu loh. Dimana kita tahu ya si penyanyi Norwegia ini Astrid ya. Kayak menceritakan tentang hubungan yang rumit dan juga toksik atau beracun lah bisa kita katakan, beracun sekali dengan Heart So Good-nya ini teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini tuh yang gambarin siklus putus nyambung. Jadi dimana kedua belah pihaknya ini, entah cowok entah ceweknya ya, sadar kalau hubungan ini tuh bawa luka yang dalam banget gitu, tapi mereka tuh kayak saling terikat karena perasaan cinta yang kuat. Cile, nggak kesana sih aku, lebih kayak ya udah ini kayak lagu yang sakit banget gitu teman Pro 2. Tapi ya apapun itu, lambat laun nikmatin sakitnya, udah kebal apa ya namanya ya, baal gitu loh teman Pro 2 ya. Semoga kamu juga yang pernah tersakiti udah baal sekarang ya. Udah baal coba. Tapi paling sakit tuh tahu gak apa teman Pro 2? Saat kita udah siap membuka lagi hati yang baru, terus tiba-tiba kita berharap dengan orang lain ya, orang lain yang mungkin bisa menyembuhkan, ternyata dia malah memberikan luka yang paling dalam. Cie ile. Enggak sih, tapi emang bener itu terjadi ya teman Pro 2 ya. Seringnya terjadinya seperti itu. Tapi enggak lah, teman Pro 2 mah happy-happy aja ya kan. Kayak Sisil, happy aja brother, sister ya kan. Apapun yang dirasain selalu happy. Apalagi sambil dengerin Pro 2 FM Solo, makin happy lagi enggak tuh teman Pro 2 ya kan. Oke deh, kalau gitu langsung aja Sisil belum akan berhitung-hitung hasil vote kita pagi ini. Karena kamu masih punya waktu teman Pro 2 untuk vote. Nah, bagi kamu yang baru gabung ya teman Pro 2 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Aku mau kasih tahu kalau kita tuh sekarang lagi di segmen Battle Song Today yang akan mengadu dua lagu. Kali ini lagunya cowok-cowok ya, di mana ada dia, bukan. Ada Diam Tanpa Katanya The Massive dan juga Cinta Yang Diam dari Ariel Noah dan juga Divki Khalif teman Pro 2 ya. Dan bagi kamu yang mau gabung untuk vote, caranya gampang banget, tinggal ketik aja lagu apa yang mau kamu pilih ya di antara dua tadi. Terus kamu tinggal kirim ke 081-327-866-966. Bagi kamu yang lupa lagunya yang mana Sisil? Nah, Diam Tanpa Katanya yang ini nih, versi akustik ya. Sebenarnya Sisil mau yang asli sih, tapi tadi gak ada yang asli teman Pro 2. Ya udah deh, kalau gitu Sisil puterin aja yang gini.

Jadi udah tau dong ya, kalau misalkan lagi marah atau apa, jangan diem, kasih tahu aja. Karena susah, cowok tuh susah ngerti kawan. Lanjut lagi, kalau tadi ada Diam Tanpa Kata The Massive, sekarang ada Ariel Noah atau Boril dan juga Divki Khalif dengan Cinta Yang Diam. Gini nih lagu.

0: Oke, nah jadi kamu udah tau dong, udah inget-inget lagi nih ya, kita udah flashback lagu-lagunya karena ini lagunya ya nggak baru-baru banget gitu ya teman Pro 2. Jadi siapa tahu ada yang lupa atau mungkin ada yang gimana ya. Nah sekarang kamu udah tahu kan teman Pro 2, karena udah tahu kamu tinggal vote. Sekarang caranya gampang banget, tinggal ketik aja pilihan kamu, The Massive kah, Diam Tanpa Kata, atau Ariel Noah dan juga Rifqi Khalif dengan Cinta Yang Diam. Cara kirimnya, kirim via WhatsApp teman Pro 2 di 081 327 866 966.
1: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

program-program Piala Dunia. Karena kan kita masih bakal nyariin Piala Dunia ya di Pro 1 atau Pro 2. Jadi jangan ini ya, jangan lupa ya. Kalau misalkan lagi di jalan kayak Sisil gitu ya, berangkat pagi terus dengerin radio, ya udah sambil dengerin sepak bola. Habis itu kita dengerin deh tuh, bahas-bahas habis itu ya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Finalnya Minggu dini hari ya, kalau gak salah ya Teman Pro 2 ya, semoga Sisil gak salah sih ya. Oke deh, kalau gitu balik lagi, aku mau ingetin kamu Teman Pro 2 ya, kalau misalkan pagi ini kita lagi ada di Battle Song Today yang bakal ngadu dua lagu. Lagu pertama langsung aja ada The Massive, dia

Itu dia potongan lagunya dari The Massive, Diam Tanpa Kata Teman Pro 2. Nah, kalau lagu kedua ada juga, Cinta Yang Diam. Jadi semuanya tuh sama-sama diam deh kayaknya, gak sih? Tapi kalau Ariel Noah yang kayak gini nih.

Aduh, sebenarnya dia tuh nggak diem, teman pro 2 ya, cuma pengen memang pengen diem aja. Apa sih? Oke deh, teman pro 2, bagi kamu yang memilih entah itu lagunya The Massive, Diam Tanpa Kata, atau Ariel Noah dan juga Divki Khalif, Cinta Yang Diam, kamu bisa kirim aja langsung WhatsApp ke 081327866966. Dan setelah satu putaran maksudnya ya, beberapa lagu, nanti kita bakal balik lagi untuk mulai berhitung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Everything's gnarly. RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kamu tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di menit-menit terakhir. Udah game sepak bola ya. Kita mau langsung aja kali ya berhitung atas hasil vote yang sudah kamu kirimkan ke 081-327-866-966. Jadi ada dua lagu ya yang bakal kita adu, yang udah kita adu ya. Pagi ini ada The Massive, Diam Tanpa Kata, dan Ariel Noah featuring Divki Khalif dengan Cinta Yang Diam. Hasilnya apa? Yuk langsung kita hitung dulu yuk. Yang pertama ini ada Kak April yang vote Hola, aku mau vote untuk Cinta Yang Diam. Berarti Cinta Yang Diamnya Ariel ya. Terus ada Kak Lika, Diam Tanpa Kata The Massive. Lanjut ada Kak Dita Sari, Cinta Yang Diam, artinya Boril ya. Terus ada Kak Tin, vote untuk The Massive teman Pro 2. Ada juga Kak Muhammad Alwi, vote untuk The Massive. And then ada Kak Mr. Joni, yes papa, vote untuk The Massive, Diam Tanpa Kata. Ada Kak Akbar Scorpio, vote untuk Diam Tanpa Kata. Kayaknya pada suka Diam Tanpa Kata nih ya, kenapa sih? Suka banget sih silent treatment. Lanjut ada Kariki Dias ST yang vote untuk The Massive, Diam Tanpa Kata yang winner kak. Woi. Lanjut ada one and only Kak Erna, pilih Cinta Yang Diam kak. Oke. Lanjut lagi ada Kak Dimas Radityo, katanya apa nih, Sil bisa diputerin gak lagunya Audi yang Bila Saja? Audi Bila Saja ya. Oke nanti Sisil coba cariin dulu ya. Terus katanya BST kali ini aku pilih Cinta Yang Diam Ariel Noah. Oke, siap meluncur. Lanjut lagi ada Kak Endang Sri, pagi kasih Sisil semangat tugas, aku pilih Diam Tanpa Kata dong. Kak bisa diputerin lagunya Ivan Seventeen enggak yang Jangan Paksa Rindu? Oke, nanti bakal Sisil puterin, ditunggu aja sama Aci ya, ama-ama. Lanjut ada Kak Yoyo yang vote untuk Cinta Yang Diam Ariel Noah. Lanjut lagi ada Kak RBM Family yang vote Diam Tanpa Kata The Massive. Ada juga Kak Aryati Titi yang vote untuk Cinta Yang Diam Ariel Noah ya. Nampaknya mereka ini beda tipis, beda dua angka aja teman Pro 2. Apakah hasilnya sama? Kita tunggu aja. Ada Kak Catur vote. Apa ini? Souljahnya udah aku puterin ya kak ya. Terus chill dan bikin gak ngangguk-ngangguk lagi lagunya. Oke siap. Aku lebih pilih CYD, oh Cinta Yang Diam, AN dan DF. Suka banget disingkat-singkat ya. Ada lanjut Kak Yoyo Joglo, tim Abdi Mahmba. Oh tim Ariel Abdi Mahmba gitu ya. Oh iya oke. Lanjut lagi Kak, ada Kak Unik ke Magang. Unik Magang vote Diam Tanpa Kata. Dan terakhir sebagai penentu ada Kak Timothy pagi ini ya. Selamat pagi. Oh, minta diputerin lagunya Backstreet Boys. Nanti aku coba cariin. Kak Z gimana kabarnya? Baik banget. Aku vote lagunya Ariel ya, Cinta Yang Diam dari Purwokerto nih. Salamnya untuk Mbak Sylvia Z, udah makan belum? Belum nih. Oke deh, berarti pemenang, enggak deh, enggak pemenang, tapi lebih ke sama nih hasilnya. Teman Pro 2, aku tungguin deh kamu bagi yang mau vote ya, karena hasil vote-nya sama.

daripada lama-lama gitu ya teman Produa, karena mengingat waktu juga, habis ini kita bakal info-info lagi. Sisil vote untuk The Massive, boleh ya? Dian tanpa kata, karena kayak seru aja gitu loh, silent treatment. Oke deh kalau gitu, berarti Diam Tanpa Katanya The Massive ini mengungguli menjadi juara di Battle Song Today pagi ini. Dan ya, bagi kamu juga teman Pro 2, terima kasih udah gabung sama aku di Battle Song Today dari pagi. Dan tunggu ya sebentar lagi, karena setelah ini bakal ada informasi-informasi pilihan buat kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin apa? Sepada dong. Selamat pagi teman Pro 2 dan aku Sylvia Z. Kayaknya mau kasih info dulu gak sih? Sedikit lah ya buat kamu sebelum kita beralih ke santai siang teman Pro 2. Jadi kabar ini aku kutip dari rri.co.id di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM Taruna Iqrar ini memastikan kalau pihaknya tuh bakal mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM. Nah, langkah ini tuh dilakukan ternyata untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di berbagai daerah nih teman Pro 2. Dan Taruna juga mengatakan kemudahan perizinan ini diberikan supaya produk-produk UMKM desa itu bisa lebih cepat masuk dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Nah, standar keamanan dan juga mutu produk tetap menjadi prioritas utama BPOM pastinya ya. Dan Taruna juga bilang kalau BPOM tuh berkomitmen untuk mendukung penuh keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Gitu. Dan Taruna juga mengakui nih permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Nah, hal ini menunjukkan tuh tingginya antusiasme pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas lagi. Selain mempermudah perizinan, ternyata BPOM juga akan melakukan penyaringan produk yang masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Prioritasnya akan diberikan ke produk-produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing UMKM lokal teman Pro 2. Nah, kamu yang sudah pernah belanja ke Kopdes, coba dong komen. Aku pengen tahu nih, pengen denger. Soalnya aku so far udah sering melewati Kopdes, tapi yang aku lihat tuh masih belum buka. Atau mungkin aku perginya ke pagian atau pulangnya ke malaman gitu ya. Pergi pagi pulang pagi dong ya, kayak lagu teman Bro 2. Tapi ya itu dia ya, banyak lokasi-lokasi Kopdes yang katanya mudah dijangkau, ada juga yang sulit dijangkau. Tapi apapun itu, yang sulit mungkin juga untuk menjamah wilayah-wilayah yang sulit juga teman Pro 2. Jadi lokasinya proporsional gitu, ya kan? Kita berpositif thinking aja. Dan semoga juga ini sesuai dengan Pak Taruna tadi ya. Jadi kalau misalnya perizinan ini juga untuk tentunya mendukung UMKM. Jadi jangan produk-produk dari luar negeri yang masuknya, malahan nanti kan kaget ya produk-produk dari luar negeri. Tentunya produk kita mana nih? Produk kita mana lagi? Nyarinya susah gitu sama produk. Tapi enggak lah, tenang aja. Karena kan Pak Taruna udah bilang hal yang seperti itu selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau Kepala BPOM. Oke, kita tunggu aja seperti apa kedepannya teman Pro 2 ya. Dan aku juga gak sabar, pengen banget nyobain belanja di Kopdes Merah Putih. Kalau kamu gimana? Pengen cobain gak?

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Informasi pertama datang dari Klaten, Teman Pro 2 Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Komplek Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti oleh 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8 sampai dengan 12 tahun dan 13 sampai dengan 15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk mendalang sekitar 35 menit. Sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan waktu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, bagi kamu yang lagi cari kerjaan, nah mungkin ini bisa jadi kesempatan buat kamu. Karena KAI Service membuka lowongan pekerjaan posisi tenaga perawatan sarana pada daerah operasional atau DAOP 1 Jakarta. Kesempatan berkarir tersebut kini terbuka bagi masyarakat umum yang sedang mencari pekerjaan saat ini. Dan pekerjaan yang tersedia sangat cocok bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan juga SMK atau sekolah menengah kejuruan. Pemberkasan dimulai dari tanggal 14 hingga 16 Juli 2026. Tentunya langkah rekrutmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar penumpang merasa aman selama dalam perjalanan. Penyediaan tenaga terampil diharapkan bisa menciptakan rasa nyaman serta menyenangkan bagi seluruh penumpang kereta. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.5 FM Pro 2 dari Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, Shirley Angelie nemenin kamu di santai siang hari ini sampai nanti kelar jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini? Semoga sehat, semangat, bahagia terus. Sukses buat kamu, dimudahkan, dilancarkan setiap aktivitas kamu ya. Oke, yuk kita mulai aja perjalanan kita di Pro 2 Hitlist santai siang, segmen request lagu sampai nanti jam 12. Kamu mau request lagunya siapa, judulnya apa? Kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Okidoki. Ya udah, aku lanjut dulu aja sama lagu-lagu enak buat nemenin kamu, sambil juga aku tungguin WhatsApp dari teman Pro 2 yang mau request lagu. Silahkan aja ya. Oke, aku cek dulu. Selamat siang, pagi menjelang siang buat Kak Timothy yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo ya. Tetap di sini aja. Aku juga mau sapa buat Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar aja di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Saya stay tune via RRI Digital ya kak. Terima kasih. Ya udah deh, kalau gitu aku lanjut dulu sama lagu yang udah aku siapin di playlist aku teman Pro 2. Ada lagu dari Jessie J, Flashlight. Enjoy.

Nadine Amiza, semua aku dirayakan. Gimana, ada yang hari ini ulang tahun gak sih? Tanggal 16 Juli 2026. Kalau ada boleh. Nanti kasih tahu aku mau ucapin ya. Aku mau merayakan dengan memutarkan lagu yang cocok buat kamu ataupun lagu yang kamu suka. Begitu. Coba deh aku cek lagi di WhatsApp, udah ada yang gabung belum? Ada teman Pro 2. Ada Yeni, hai, selamat pagi menjelang siang Yeni. Tadi ya pilih lagu di BST, it's okay, telat gak apa-apa. Tapi Pro 2 FM Solo sekarang udah geser ke Santai Siang dengan segmen request lagu. Kalau kamu juga mungkin pengen diputerin lagu yang jadi favorit kamu akhir-akhir ini, kasih tahu aja ya. Terus aku juga mau sapa buat teman Pro 2 yang gabung, Lara Purnama Sari ya. Hai, terima kasih selalu setia sama Pro 2 FM Solo, sehat-sehat selalu buat kamu. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM Solo, kamu juga bisa update terus informasi seputar olahraga, terus juga ekonomi ya, berita nasional maupun internasional, kamu bisa dapatkan di website rri.co.id. Di situ kamu juga bisa dengarkan Pro 2 FM Solo. Pilihnya nanti kan kamu buka tuh websitenya rri.co.id, terus pilih deh radio streaming ataupun RRI digital, kamu bisa dengerin di situ. Atau kalau mau lebih mudah juga, bisa akses downloadnya aplikasi aja RRI Digital di Play Store maupun App Store. Oke, karena Pro 2 FM Solo nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam.

0: Hit List.
1: Barusan lagu dari 1975, aku kasih spesial buat teman pro 2 yang udah request lagu ini. Ada teman pro 2, Kak Najib. Hola, lama gak ketemu sama Kak Najib loh. Najib kemana aja? Dicariin lagi. Semangat buat hari ini, lagunya A Change of Heart sudah aku putarkan lagunya buat kamu. Makasih ya Kak, semangat buat kakaknya yang sedang siaran. Terima kasih Najib, si Pirili. Ada juga Kak Endang Sri. Halo Kak Endang, apa kabar? Sehat selalu ya. Siang Kak Shirley, selamat tugas. Semangat dan sehat selalu. Bisa puterin gak lagu Batas Senja yang kita usahakan? Oke siap, kita usahakan lagi. Siap mengudara setelah ini nemenin Mbak Endang Sri yang terus setia sama Prodo FM Solo juga. Kak Endang, buat makan siang hari ini masak apa? Ayam goreng lagi apa enggak? Pengen ayam gorengnya Kak Endang Sri gitu loh. Penasaran banget, tapi tadi saya sarapan ayam goreng sih ya. Saya lagi seneng sayap soalnya. Jadi tadi goreng ayam sayap begitu. Ayam ungkep tapi sayap aja. Aku soalnya lagi seneng sayap ya. Pokoknya ayam goreng selalu jadi andalan saya. Tapi ada masanya bosen juga sih sebenarnya. Cuman tetap ya favorit saya ayam goreng sama mie begitu. Oke, aku lanjut dulu. Halo, selamat siang Yeni. Apa kabar? Lama gak ketemu. Sehat-sehat. Gimana kabarnya? Baik-baik ya. Emang gak kangen apa sama Shirley? Udah lupa ya. Iyalah kangen lah. Tapi makasih udah sempetin gabung sama aku ya. Gimana, ini udah masuk sekolah kan? Ini hari apa nih? Ini udah Kamis, dari Senin kemarin udah masuk sekolah. Gimana, apakah aman-aman anak sekolah? Murid barunya ada berapa? Udah sarapan buah apa ya nih? Shirley tuh masih ingat loh. Oh, mulai kerjanya sore. Baiklah, kalau begitu semangat ya. Aku sampai sore juga sih nanti. Ya wes, istirahat dulu ya sambil dengerin Prodo FM Solo aja. Oke. Ya ini pengen diputerin lagu enggak? Boleh ya, kasih tahu ya. Hari ini salak jeruk sama buah naga. Oke, aku tadi udah kebayang pasti ada buah naganya. Bener lagi, sama salak dan juga jeruk. Aku hari ini tadi udah makan matoa sih. Seneng banget, gak tahu ya. Alhamdulillah gitu, selalu dikelilingi orang-orang yang baik gitu. Tiba-tiba aja dikasih matoa tapi masih fresh banget, baru petik. Enak banget gak sih? Oke, Dewa atau Shell on Seven ya? Oke, baik, nanti aku pilihin deh ya. Terus ada teman pro 2, Panca. Halo, selamat siang Panca. Berasa pagi deh. Oh lala, lagi sarapan ya? Lagi di mana ini belinya? Kok vibesnya enak sekali? Di mana ini? Makannya ayam geprek. Sayap juga kah ini? Kalau iya sama, tapi aku gak digeprek sih. Minumnya es teh. Aduh, es terus. Ya udah, selamat makan ya. Makasih udah dikasih tahu lagi makan apa. Dan oh, di Sukoharjo, baik. Siang Shirley, siang-siang gini ngomongin makanan ya nih. Aku siang ini makan ayam geprek, Shirley. Dengan level kepedasan yang luar biasa. Wah, luar biasanya itu berapa? Level berapa? Jangan pedes-pedes dulu. Apalagi kalau baru makannya, ya baru makan ayam geprek ini ya. Ya wes, tapi kalau emang suka pedes ya monggo silahkan. Aku juga suka pedes sih ya. Cuman biasanya kalau berasa kayak dari kemarin kayak pedes mulu deh. Ini perut saya sudah mulai ngasih sinyal udah dulu pedes-pedesnya. Ya udah, aku agak kurangin dulu. Gak pedes gak enak, Shirley. Iya juga sih, sama kayak biasanya tuh kalau misal lagi sakit gitu ya, terus juga lagi kambuh gitu ya, kan aku punya asam lambung juga ya, punya GERD. Itu kayak mau makan, iya saya semangat kok, kalau sakit tuh semangat, semangat sehat gitu loh. Cuman kalau makan gak ada pedesnya tuh kayak piye ya. Ya dikit-dikit aja kali ya, kalau aku sih begitu sih, tetap harus ngejaga kesehatan, ngejaga daya tahan tubuh gitu sih yang jelas. Oke, ada Mbak Endang Sri. Ini masa oseng soon Lombok Ijo, aduh mantap banget loh ini Mbak Endang, kesukaan saya soon, oseng, Lombok ijo pula. Duh, duh, sama telur dadar. Lagi malas masak. Oh iya, lagi malas masak aja udah nikmat itu dua menu yang sederhana tapi nikmatnya tiada tara. Ya nggak sih teman pro 2? Goreng dadar telur sama soun enak banget. Saya tambahin ayam goreng sih paling. Tetap ayam goyang terus. Ya udah, aku putar dulu ya lagunya yang udah di request sama Mbak Endang Sri. Kalau Panca juga pengen diputerin lagu yang nambahin mood kamu ya, jadi mood booster, bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu yang sempat jadi favorit kamu beberapa waktu yang lalu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang. Oke, tapi mangga kamu udah matang belum? Atau buah yang lain? Punya buah apa di rumah? Atau punya pohon apa? Mangga, jambu, atau yang lain teman Pro 2? Saya punya mangga sih, saya punya mangga sama kelapa juga ada gitu ya. Apalagi yang berbuah ya, itu aja sih. Mangga sih paling lagi banyak juga sebenarnya. Cuman kadang sayang karena ngambilnya susah ya. Jadi tinggi juga. Makanya biasanya dia jatuh terus habis itu udah enggak bisa dimakan lagi, udah enggak bisa disimpan lagi karena biasanya jatuh kan keras juga ya di jalan gitu, jadi pecah deh. Ya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi biasanya juga sempet-sempetin buat diambil lah ya gitu, biar nggak sayang banget juga. Halo, selamat siang. Ada Kak Nanda di Joglo. Nanda Joglo, apa kabar? Lama sekali nggak ketemu juga loh. Pro 2 Hitlist katanya. Kayaknya belum afdol kalau belum dengerin lagunya Sesi Potret Kak Shirley, minta diputerin. Siap, gas. Boleh banget aku puter lagunya buat kamu. Sesi Potret yang selalu. Tapi aku gak mau sedih-sedih hari ini. Enggak dong. Cuman emang seenak itu aja sih lagunya. Bener-bener. Belum afdol ya kalau belum dengerin lagunya Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Ya udah deh, mumpung Nanda juga lagi dengerin, siapa tahu ntar habis ini mau lanjut aktivitas, aku langsung puterin dulu lagunya Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Enjoy the song.

0: Pro 2 Hit List.
1: Muter lagu sendiri, tapi akhirnya membuat hati campur aduk sendiri gitu ya. Tapi tiga lagu barusan kayak gak tahu sih, saya sengaja juga ya putar lagu itu. Habis sesi potret, ya gak sih? Terus habis itu saya lanjut dengan Jangan Paksa Rindu. Itu kayak dari intronya Event 17 aja, tring ting ding. Aduh, bener-bener sih. Terus juga gak tahu ya, aransemen sesi potret, intonasi progresi nadanya tuh bener-bener sama Event 17 juga sih. Pemenggalan katanya tuh bener-bener bisa akhirnya tuh nyampe ke kita sebagai penikmat musik tuh bener-bener gak bisa banget sih lagu ini. Makanya kadang saya tuh kalau gak request agak-agak menghindari muter sesi potret karena saya gak mau mengset ya. Cuman jadi pengingat juga lagu-lagu itu ya buat saya juga sih pribadi. Karena kemarin juga habis ngeliat official music videonya sesi potret kan udah dibikin ya. Jadi

langsung kebayang tuh scene ketika anaknya ini tuh di official music videonya ya baru datang dan harus dalam keadaan seperti itu. Terus juga kemarin ada video gitu ya, anak seorang anak laki-laki, dia tentara gitu, pulang-pulang. Sering-sering terjadi sih kalau yang kayak gitu ya. Terus datang-datang harus, wah, dia tuh kayak akhirnya sebel sama diri sendiri. Bahkan ketika dia datang tuh benar-benar langsung masuk lari sambil mukulin dirinya sendiri gitu loh. Karena pasti ada rasa bahwa aku paham sih kayak, "Why? Kenapa sih aku ini?" gitu. Pasti ada rasanya gitu ya. Aduh, sad banget. Tapi it's okay, teman Pro 2. Kita happy-happy lagi. Masih di Pro 2 Hitlist, kamu masih bisa request lagu. Sampai nanti jam 12 segmen request lagunya boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Oke, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak. Aku punya lagu aku pilihin dari Sherina featuring Derby Romeo, Mengenang Bintang. Hope you enjoy it.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Always Remember Us This Way dari Lady Gaga. Salah satu lagu favorit aku, teman Pro 2. Gimana? Hari ini dari pagi sampai siang hari ini udah hampir jam 12. Udah punya rencana makan siang apa? Jangan lupa makan siang, tetap sehat-sehat dan semangat buat kamu ya. Tapi kalau emang sekarang banget ada yang mau request lagu, masih bisa loh ya. Coba deh, bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Salah satu lagu yang masih aku suka dan masih terngiang-ngiang itu adalah lagunya Billie Eilish, Ocean Eyes. Semoga kamu juga gak bosen, karena lagu ini juga kayaknya beberapa hari ini aku sebutin ke kamu. Selain itu lagu siapa lagi ya? Oh, lagu suka Bilal Indrajaya yang Niscaya sih. Meskipun emang aku udah suka waktu awal-awal dulu dia rilis ya kan, beberapa tahun yang lalu. Terus abis itu udah kelar kan, udah nih biasa aja udah. Terus baru suka lagi beberapa akhir ini deh, semingguan ini kayaknya aku suka lagi sama lagunya dan lagi masih on repeat lah sampai sekarang. Begitu deh. Aku juga mau sapa aja buat teman Pro 2, Kak Diah Ristanti, buat Catur, kemudian juga teman Pro 2 Putra di Solo Baru juga yang biasanya selalu nemenin aku. Semoga sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hari ini.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Masih lanjut santai siang. Kalau tadi ada segmen Pro 2 Hitlist, segmennya request lagu. Sekarang kita lanjut aja dengan zonasi. Zonasi yang sampai nanti jam 3 sore diawali dengan pembahasan seputar kuliner dan UMKM. Siapa tahu teman Pro 2 lagi makan siang, mau kasih tahu aku rekomendasi kuliner yang lagi kamu makan, boleh ya. Apalagi UMKM, karena Pro 2 FM Solo support UMKM dimanapun itu berada. Siapa tahu juga kalau kamu juga punya UMKM di bidang fashion, kuliner ya, ataupun yang lain, boleh bagi tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Let's go.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kedua, kita bahas seputar kuliner ya dan UMKM. Kalau kamu juga punya rekomendasi ataupun kamu mau cerita seputar UMKM yang kamu punya, boleh kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966, oke? Okay? Nah, kalau ngomongin ayam nih ya, karena makanan yang juga sering kita temukan, mudah ditemukan, favorit saya juga. Teman Pro 2 ternyata juga sering makan ayam gitu ya. Kadang yang jadi pilihan juga entah itu ayam geprek ya, ayam penyet, ayam bakar, masih ada juga ayam-ayam yang lain, ayam crispy lah apalah ya kan, atau ayam goreng biasa. Cuman kalau Teman Pro 2, favoritnya apa sih? Olahan ayam yang jadi favorit kamu? Ayam asam manis, ayam bumbu bebek sekarang juga ada kan, ya gak sih? Terus habis itu ada ayam serundeng ya, terus habis itu juga ayam woku dan lain sebagainya. Itu aku juga pernah masak sih Teman Pro 2. Nah, tapi kalau kamu favoritnya apa? Kalau saya sih tetap ya ayam goreng biasa. Cuman kalau diolah suka-suka juga aja sih. Tapi mungkin kalau misal dimasak asam manis pedes gitu ya, jadi dimasak itu lebih seneng ketika dia ayamnya itu bukan yang ayam paha bawah gitu ya. Kalau kayak gitu mah aku lebih seneng digoreng aja gitu. Cuman ada sih olahan misal sop ayam ya kan, sop ayam. Terus habis itu ada juga kare, tapi dia emang ada ayamnya gitu ya. Atau rica-rica ayam masih oke sih kalau itu pakai ayam bagian dada atau paha gitu ya. Cuman tetap kalau aku lebih seneng yang gak ada kulitnya, kalau buat dimasak ya, yang ada kuah-kuahnya sedikit gitu. Tapi kalau yang ada kulitnya, biasanya aku lebih seneng kalau digoreng gitu lah Teman Pro 2. Cuman emang olahan ayam itu cukup beragam sekali ya. Ayam bumbu kecap juga enak. Aduh, mau deh, kayaknya saya mau bumbu ayam kecap deh. Terus habis itu tambahin tahu bacem, kayaknya cocok juga ya kan. Ayam lodo juga ada. Nah sekarang juga ada teriyaki ya, ayam teriyaki dan lain sebagainya. Itu pun banyak dan mudah untuk ditemukan. Kari ayam dan lain sebagainya. Garang asam ya, garang asam juga pakai ayam sih ya. Kalau itu oke lah. Paling-paling ya masih bisa kemakan sih kulit-kulitnya ya. Karena kalau kulit yang dia direbus gitu dimasak, ya aku suka aja sih, gak yang banget-banget. Lebih seneng kalau digoreng karena kan crispy gitu ya, enak. Atau dibakar, ya itu enak banget. Tapi Teman Pro 2, pernah gak nemu menu atau kamu masak namanya ayam tandoori? Tandoori, O-nya double, T-A-N-D-O-O-R-E. Ayam yang sebenarnya itu dimarinasi di campuran yogurt dan rempah tandoori khas India. Terus habis itu dipanggang di oven atau di atas api yang terbuka gitulah. Dan warnanya itu warna merah khas dan aroma yang cukup kuat gitu. Wow, oke. Bisa jadi rekomendasi buat kamu yang suka eksperimen seputar masakan ya. Dimarinasi tapi ada campuran yogurtnya. Kalau ngomongin rempah tandoori bisa search juga ya di bisa googling lah. Sebenarnya rempah tandoori itu isinya apa aja. Cuman menarik loh ini dimarinasi tapi pakai yogurt. Seru ya kayaknya ya. Enak ya kayaknya. Iya enggak? Bolehlah dicobain Teman Pro 2. Kalau kamu juga mungkin punya satu olahan masakan pakai ayam yang itu jadi masakan favorit kamu, coba bagi tahu aku juga ya di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Ada catur yang cerita kalau makanan favorit ya, olahan ayam yang disuka itu adalah ayam koloke kasyar, tapi variasinya yang salted egg atau saus barbecue asam manis dan lain-lain yang kayak gitulah. Oh, sama. Sama. Salted egg emang enak sih ya. Aku kepengen juga bikin lagi nih. Sekarang banget tapi nggak bisa ya. Iya, atau biasa disebut juga sebagai ayam kuluyuk gitu ya. Hidangan khas Tionghoa Indonesia dengan potongan daging ayam crispy terus disiram pakai saus asam manis maupun yang lainnya. Atau salted egg juga enak ya, teman Pro 2. Bahkan ada meal prep gitu ya, yang biasanya entah itu dibumbuinnya salted egg ataupun yang lain itu juga enak gitu. Jadi kalau ibu-ibu nggak sempat masak pagi-pagi buat bekal cuami atau buat anak, bisa langsung digoreng ya, karena meal prepnya udah siap gitu. Bahkan nggak hanya satu menu aja tapi juga banyak ya kan. Entah itu yang satu salted egg, yang satu asam manis atau bumbu rica dan lain sebagainya ya. Itu mudah sekali sih ya, apa praktis gitu lah ya. Tapi kalau yang suka fresh ya masak juga sih begitu. Sama berarti ya. Cuman tadi aku penasaran sih, ayam tanduri beda aja gitu, dia dimarinasi pakai campuran yogurt ya kan. Aduh, jadi pengen. Atau teman produk pernah nggak nemu menu ayam bakar bumbu rujak? Aku kayaknya pernah deh baca ayam bumbu rujak gitu ya. Tapi seru sih, ayam yang dibakar pakai bumbu rujak. Rasanya manis, asam, pedes. Karena bumbu rujaknya ini biasanya terbuat dari cabai, gula merah, sama asam. Warnanya juga cantik ya. Aduh, pengen deh masakin gitu ya. Mana masa kita mau pro 2 lagi? Mana banyak banget lagi? Mana capek lagi? Ya gimana masakinnya buat pendengar setia ya? Ayam goreng mentega juga mudah untuk ditemukan ya kan? Dan lain sebagainya. Aduh. Oh ya, sekarang juga ini sih chicken parmigiana ya. Itu yang juga jadi primadona di beberapa tempat makan gitulah ya. Ayam goreng rempah juga sekarang banyak dijual ya kan. Terus kalau kamu pengen nyoba olahan ayam dengan menu-menu yang baru, mungkin kayak tadi dua yang udah aku sebutin ya, ayam bakar bumbu rujak atau ayam tanduri. Terus bisa juga ayam gulai daun singkong, ini juga enak ya, ada daun singkongnya jadi tetap ada sayurnya gitu ya. Terus ada juga ayam saus mangga, ini sebenarnya sih udah sering ditemukan juga ya teman Pro 2. Tapi jujur emang banyak sih ide-ide olahan yang bisa kamu dapatkan ya, untuk mengolah ayam biar nggak gitu-gitu aja deh gitu ya nggak. Atau ayam goreng saus keju mozzarella itu juga cakep sih, enak ya apalagi buat yang suka keju. Ataupun ayam goreng tapi ada bumbu madu pedesnya, aduh cocok sih. Cuman kalau pakai madu sih kayaknya aku kurang oke ya. Ya kalaupun iya, cuman dia dia dimasak kayak koloke gitu ya, jadi nggak begitu madu banget, nggak manis banget gitulah. Tapi yang sering juga ditemukan adalah ayam goreng serundeng. Nah ada juga nih ayam goreng serundeng kunyit. Ah cakep sih, karena kunyit kan kuning ya, jadi menambah daya tarik tersendiri buat si ayam goreng ini ya kan. Kayak Fanny Sugi, udah deh. Catur, udah selesai makannya. Pengen diputerin lagu enggak nih? Coba deh buat nemenin kamu yang lagi istirahat. Selamat siang juga buat Vero. Hai, halo, hola. Mas siang ya kak, siang juga. Minta lagunya Robbie Williams yang Feel sama
Geisha yang bunda. Coba nanti aku cek terlebih dahulu. Stay tune di Prodo FM Solo. Vera udah makan siang atau belum? Makan siang apa rencananya? Kamu lagi ada di mana? Boleh lah kalau mau cerita-cerita sama aku ya. Yuk aku lanjut dulu sama lagu dari Juicy Luicy yang emang enak. Juicy Luicy, Gurun Hujan, sama Teh Hijaunya Tulus. Itu kayaknya dua lagu yang lagi happening ya teman Pro 2. Dan emang sebagus itu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Zonasi yang masih lanjut di Santai Siang. Santuy aja dulu teman Pro 2. Halo Sam Jet Set, gimana hari ini? Semoga menyenangkan ya. Iya, Kak Endang Sri, enggak apa-apa, saya tahu kok. Iya, saya bisa salamkan langsung ke Mbak Nana yang ada di sebelah saya ya. Kita tuh tetanggaan ya. Aman, aman aja, santai Mbak Endang, terima kasih ya. Oke, abis ini aku lanjut ya dengan informasi seputar olahraga sampai nanti jam 2, abis itu jam 2 sampai jam 3 informasi entertain deh gantian. So, kalau teman Pro 2 juga mau kasih update ke Shirley seputar informasi olahraga, misal ada event apa, kamu mau ikut event lari gitu ya, half marathon atau full marathon misal, boleh. Atau aktivitas harian kamu, di situ ada agenda setiap hari setiap jam 6 pagi share. Aku tuh selalu olahraga, entah itu pilates, gym, lari ataupun yang lainnya, boleh cerita-cerita juga sama aku ya di nomor WhatsApp 081327866966.

Govinda hal hebat, teman pro 2 hal hebat banget. Aku bener-bener melo, boleh ya? Melo lagi. Nggak ngerti deh kenapa sih aku tuh melo-melo aja, tapi kali ini beneran yang melo, bukan blue tapi melo. Karena Masya Allah, alhamdulillah aku bener-bener tidak berhenti untuk mengucap syukur atas apa yang sudah Allah kasih dengan orang-orang baik yang hadir di kehidupan saya gitu. Itu luar biasa sih, teman pro 2. Baik banget. Aku mau sapa aja. Mungkin nggak dengerin, cuman buat Mama Sekar ya, dan juga Sekar, buat Oma Pororo, semoga selalu bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, serta apa yang menjadi mimpi-mimpi keluarga Oma Pororo bisa terwujud dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Aduh, baik banget ya orang-orang ini sama aku. Aku jadi melo banget, serius deh. Semoga kebaikan juga selalu menyertai orang-orang yang sudah baik dan berjasa di dalam hidup saya. Terima kasih banyak ya. Salah satunya adalah teman pro 2. Yang meskipun tidak satu aja ya, banyak. Cuman teman pro 2 juga selalu memberikan dukungan, support, doa, bahkan ngasih tahu Shirley juga. Pokoknya terima kasih banyak ya. Aku juga selalu doain teman pro 2 kok. Yang baik-baik sekali ya, melo ah saya jadi ya. Hari ini padahal udah bagus, paginya tuh gak melo-melo ya. Cuman siang ini tadi sih, abis jam berapa tadi ya? Abis jam 12-an kali ya. Itu mulai, aduh, tapi melo bukan blue ya. Kalau kemarin I feel blue. Sekarang enggak, aku melonya lebih melo karena kebaikan yang dan rezeki yang sudah diberikan kepada saya di dalam hidup saya gitu. Kadang kemarin saya juga lagi ngerasa bahwa kemarin kan aku lagi seneng banget sama lagunya Billie Eilish yang Ocean Eyes ya. Lagu itu aku suka karena maknanya, liriknya bagus, maknanya bagus, dan aku juga menggambarkan lagu itu untuk seseorang juga. Tapi ternyata rasa-rasanya juga okay. Lagu ini ternyata buat aku juga ya. Jadi kayak wow, terima kasih Cher udah survive sejauh

Info-info seputar olahraga buat kamu ya. Bener-bener sih. Kenapa? Kenapa timnas Inggris harus kalah? Nanti aku diserang sama pendukungnya Argentina, serem juga ya. Jangan ya, jangan, tolong jangan. Yes, emang Argentina lebih unggul dibanding dengan lawannya yaitu Inggris dengan skor 2-1 ya teman pro 2. Dan ini berarti semakin mendekatkan perjalanan Piala Dunia 2026 ke partai final gitu ya. Kalau kemarin ya kan sudah ada semifinal yang berlangsung antara Prancis versus Spanyol dengan skor 0-2, Inggris versus Argentina 1-2. Nanti ada perebutan juara ketiga juga kan, yang akan kita tunggu-tunggu gitu. Untuk perebutan juara ketiga berarti kan Prancis versus Inggris, ya enggak? Dan ini jujur aku bingung sih mau dukung yang mana ya. Enggak tahu, dah aku enggak mau mendukung yang mana-mana aja wes, aku ngikut aja wes. Dan final yang jelas antara Spanyol versus Argentina. Spanyol, aku dukung Spanyol, Spanish karena aku suka bahasa ini Spanyol ya, Spanish gitu tuh seru aja gitu bahasanya ya, meskipun ya sulit sih. Aku makanya pengen putar debitera ma foto di quando te tue debitera ma prazo aque de kepule. Gak bisa tapi ya, ah ya udah deh ya. Yes, itu teman pro 2 untuk perebutan juara ketiga antara Prancis versus Inggris nanti di tanggal 19 Juli jam 4 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk finalnya Spanyol versus Argentina itu di tanggal 20 Juli ya. Ini mengutip dari rri.co.id, 20 Juli 2026 jam 2 WIB begitu. Untuk perebutan juara 3 ini di Miami Stadium, kemudian finalnya di New Jersey Stadium. Wow, gak sabar banget sih buat lihat halftime show-nya, ya enggak? Karena ada penampilan-penampilan spesial juga. Nanti infonya aku hadirkan buat kamu, jadi stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

Wahai kau tuan, lagunya dari Widi Mulia. Nemenin kamu masih di zonasi, zonasi yang masih bahas seputar olahraga. Teman Pro 2, upacara penutupan Piala Dunia 2026 ini akan menjadi perayaan yang besar ya di New York, New Jersey Stadium. Minggu 19 Juli 2026. Kalau di Indonesia, tadi sih cek 20 Juli ya. Nah, nanti kita tunggu aja deh ya. Momen itu menghormati perjuangan 48 tim di 3 negara tuan rumah juga gitu. Ada banyak ya. Kemarin aku udah sempat kasih bahas ini bareng sama kamu ya. Ada Justin Bieber yang terbaru gabung ya nanti di halftime show-nya. Terus Shakira, Burna Boy, dan masih banyak lagi. Nah, ini loh, mengutip dari rri.co.id, Tom Cruise turut tampil spesial menjelang kick off final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Menjelang kick off, baik. Tom Cruise, baik. Mau ngapain dia? Oke. Penasaran ya? Tapi kok dini hari banget? Itu saya masuk apa ya? Ya ampun. Terus ada Jennifer Hudson juga. Wih, Jennifer Hudson loh. Dia akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Nah, penampilannya akan membuka atmosfer final Piala Dunia 2026 ini dengan penuh kemegahan gitu. Bahkan upacara penutupan ini akan merayakan persatuan semangat dan juga emosi Piala Dunia 2026. Banyak sih nanti nama-nama artis serta tamu spesial yang akan segera diumumkan sama FIFA. Dan yang jelas, upacara penutupan akan memadukan musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga final. Oke, baik. Jadi nanti sebelum final bakal ada upacara penutupan, terus nanti halftime-nya waktu break ya dari pertandingan pertama menuju ke pertandingan kedua. Kemarin rencananya seperti itu. Dan kurang lebih gak nyampe 15 menit kok. Gitu lah. Dan ini FIFA menjanjikan penutup dengan begitu megah bagi turnamen bersejarah yang memang edisi tahun ini tuh spesial banget diikuti sama 48 tim atau negara gitu ya. Dan yang mau nonton secara langsung, saya juga mau kalau kayak begitu mah ya. Dihimbau sama FIFA biar datangnya tuh lebih awal untuk ikut upacara penutupan di stadion dulu. Gitu. Jadi acaranya akan dimulai 90 menit sebelum kick off. 1,5 jam ya. Dan gerbang stadion akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Makanya penggemar nanti bisa menikmati aktivitas eksklusif, hadiah, bahkan juga hiburan tambahan. Seru banget, aku juga pengen teman Pro 2. Banyak nih informasi seputar Piala Dunia maupun informasi olahraga di cabang olahraga yang lain. Yang kamu bisa dapatkan informasinya di rri.co.id. Seperti info seputar Johan Derksen, ini adalah dia tuh seorang kritikus sepak bola ya, yang mengkritik rencana FIFA memperpanjang jeda final Piala Dunia 2026. Terus ada juga info yang hadir seperti Inggris yang gagal ke final, dan ini ada pertandingan perebutan ketiga ya, pertandingan bergengsi juga antara The Three Lions versus Perancis gitu ya, untuk perebutan posisi ketiga. Informasi yang seputar olahraga maupun lainnya kamu bisa dapatkan seperti yang barusan juga sudah saya infokan teman Pro 2. Judul-judul yang juga menarik kamu bisa cek langsung selengkapnya di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Teman Pro 2 jam segini lagi ngapain? Coba Shirley pengen tahu, diupdate boleh ya. Cuaca masih cerah aja, aku pantau dari studio Pro 2 di Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Jalanan juga jam segini masih ada yang lewat tapi cukup lengang ya, jam-jam kerja juga ya. Jam segini 14.14. Wow, jamnya cantik banget 14.14. Oke, bentar, ada yang ketinggalan ya. Maaf, ada Kak Yoyo. Untuk final Piala Dunia saya dukung Kak Shirley saja, semoga juara dan sukses. Amin, Allahumma amin. Yes, terima kasih Kak Yoyo. Tapi kalau di perebutan juara 3, mana kamu teman Pro 2? Mana Inggris apa Prancis? Nggak tahu deh. Udahlah, kita lanjutnya informasi seputar entertain aja buat teman Pro 2 ya. Aku sebenarnya tuh kepengen nonton film Moana ya, tapi nonton gak ya? Gimana kalau menurut teman Pro 2? Ada yang udah nonton film Moana ataupun nonton film-film yang lain yang sekarang juga masih tayang di bioskop Indonesia? Boleh bagi tahu aku ya. Terakhir Shirley itu nonton film Jangan Buang Ibu, ya. Nangis tuh, heran saya juga, baru 10 menit itu film mulai udah nangis aja tuh sampai filmnya kelar. Haduh, mengset banget. Tapi jadi pengingat buat aku. Oke, yuk kita lanjut aja teman Pro 2, informasi-informasi seputar entertain buat kamu. Siapa tahu teman Pro 2 juga punya informasi terupdate gitu ya, seputar public figure Indonesia maupun mancanegara juga boleh. Nah, ini loh, ada film yang aku suka banget tapi kemarin udah berakhir ya, The Conjuring. Tapi kok ini ada film prequel The Conjuring yang dijadwalkan tayang tahun 2027. Yes, Warner Bros dan juga New Line dikabarkan akan merilis film prequel dari waralaba horror tentang penyelidik paranormal, yaitu my favorite Ed and Lorraine, yang berjudul The Conjuring First Communion. Oke, ada juga ya film horor yang judulnya apa terus First Communion, itu apa ya, The Nun atau apa gitu ya kayaknya ya, lupa aku. Nah, film The Conjuring First Communion ini disutradarai sama Rodrigue Ward dan mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan Lorraine Warren sebagai pemburu hantu yang akan dijadwalkan di bioskop tanggal 10 September 2027. Masih 1 tahun lebih. Aku suka banget soalnya film The Conjuring ya. Bahkan The Conjuring First Communion ini dikabarkan akan dibintangi sama Gerard Waring dan juga Amanda Fix yang memerankan Ed and Lorraine Warren. Oh, aku maunya tetap Vera Farmiga sama siapa, Patrick Wilson, karena mereka tuh bener-bener masuk banget untuk jadi Ed and Lorraine Warren, bener-bener ya. Tapi karena ini kan First Communion ya, jadi emang dari looksnya juga berbeda gitu kali ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi aku pengennya Patrick Wilson sama Vera Farmiga, udah terbiasanya itu dan mereka bener-bener kayak literally Ed and Lorraine Warren asli gitu ya. Cintanya tuh juga sebegitu besar dan tulus gitu lah. Oke ya, kan versinya versi masih muda Shirley. Iya sih. Dan nanti naskah film The Conjuring First Communion ditulis sama Richard Nying dan juga Ian Goldberg, dua penulis yang sebelumnya menggarap dua film terakhir dalam semesta The Conjuring. Terus juga The Nun 2 itu tahun 2023 rilisnya sama The Conjuring Last Rites yang terakhir. Ya, jadi film terakhir yang The Conjuring September. Last Rites itu udah tayang kan? September tahun ini, bener. Gimana sih? Aku kok lupa ya? Udah. Last Rites itu kemarin. Aku tuh inget The Conjuring Last Rites, tapi udah tayang belum sih? Kok aku jadi lupa ya? Berasa kayak abis nonton The Conjuring gitu soalnya. Udah deh kayaknya ya? Iya, udah deh. Karena emang semesta The Conjuring ini jadi waralaba film horor terlaris sepanjang sejarah. Bahkan sampai
mendapatkan 2,7 miliar dolar Amerika Serikat dari 9 film termasuk spin-off-nya ya, kayak Annabelle sama The Nun gitu deh. Nah bener kan, tahun lalu kan The Conjuring Last Rites dipromosikan jadi film terakhir gitu ya dari kisah paranormal itu. Tapi keberhasilan film tersebut di box office membuka peluang berlanjutnya semesta The Conjuring. Jadi ada prequelnya gitu ya. Penasaran. Udah on process berarti ya, kan tinggal 1 tahun lagi. Cuman ya itu yang jadi S sama Lorraine-nya beda. Tapi nanti aku kalau udah trailernya keluar mau tak lihat dulu aja deh ya, karena ini salah satu film favorit saya. Agak mangsat juga ketika kemarin udah terakhir gitu ya. Ya wis lah, nanti coba aku lihat dulu.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Love Me, lagunya Malik and the Essentials. Dia nemenin kamu masih di zonasi-zonasi yang hola. Halo Yeni, masih stay tune ternyata ya. Nonton Minion aja Shirley, asli bakalan ngakak so hard. Makhluk cilik kuning itu bener-bener masternya make a mess, bener-bener sih ya. Apa iya? Seru sih kalau bikin ngakak to isinya ya. Tapi emang sih kebayang ya, si tukang bikin kacau aja itu bener-bener. Tapi saya juga punya Minion, mini-mini kuning ya. Yang gede juga ada, mana catur udah pernah pegang lagi. Ya kan catur kan. Ini ada juga di sini, saya punya Minion tapi versi kucing ya. Alias Dorami di sini. Banyak deh pokoknya di sini udah makin banyak, mau saya isi apa lagi kira-kira ya. Makasih deh kalau gitu rekomendasinya Yeni. Habis nonton Minion kapan? Kemarin atau weekend kemarin? Boleh cerita-cerita juga ya. Makasih ya nih. Nonton Minion apa ya? Biar aku ketawa gitu ya. Enggak melo aja isinya. Senin tanggal 6, ya ampun masih inget banget 10 hari yang lalu. Gemes. Pas sepi dan murah. Oh gitu, nonton di Mandoska. Sepi itu berapa orang ya? Saya pernah dulu jadi keinget kan? Nonton film... ya ceritanya me time aja sih, tapi nontonnya horor kan aneh ya. Mana isinya tuh di bioskop itu tuh cuman saat itu tuh kayaknya masih ini loh, masih masa-masa transisi COVID-19 itu ya. Satu bioskop tuh isinya 6 orang apa ya? 6 orang deh kayaknya. Itu lucu banget sih tapi ceritanya. Kayaknya aku udah pernah cerita ya, udah pernah cerita belum sih? Kayaknya udah deh. Itu lucu banget sih. Jadi ada dua pasangan gitu kan nonton. Ya udah, terus habis itu tuh ada mas-mas satu nonton film itu juga. Terus saya kan juga sendiri ya. Nah, mas-masnya itu tuh di belakang saya gitu. Nah, ternyata mas-mas yang nonton itu adalah teman saya. Terus waktu filmnya bukan-bukan, waktu kita ketemu lagi di satu event baru deh lupa, tapi kayaknya atau aku cuman ngeliat aja itu kayaknya ini deh gitu. Itu lucu banget sih dan agak-agak serem ternyata ya. Biasanya kalau saya me time mau nonton sendirian itu ya nonton film apa gitu, bukan horor. Nah itu untuk pertama kali nonton me time tapi nontonnya horor, emang agak aneh ini anak ya. Oh baik, baiklah, terima kasih. 12-13 orang aja yang nonton. Seru sih. Kurang rame ya untuk nonton film yang bikin ketawa doang sih. Tapi malah enak karena gak begitu rame banget ya kan. Oke, aku geser dulu ke catur, Kak Share. Wonderwall ya, Oasis, terima kasih. Oke, gak mau yang ini aja. Don't Look Back in Anger.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, masih ada info-info terupdate buat kamu. Meskipun sudah tidak lama lagi aku harus menemani kamu ya, 10 menit lagi. Ya, hitung banget. Gimana lagi, ngapain jam segini? Ngantuk apa enggak? Perutnya udah aman, tadi udah makan siang ya, aku pastiin ya. Cuaca juga masih cerah banget. Masih aku update langsung dari Studio Pro 2 di Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Lanjut deh, ada K-pop Demon Hunters yang wow, mencatatkan pencapaian yang luar biasa dengan mempertahankan posisinya di daftar 10 besar film global berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix, bahkan 56 pekan berturut-turut. Salah satunya saya sih, udah nonton ya. Tapi bagus sih emang ya, dan banyak POV yang bisa diambil, banyak pesannya juga sih menurut aku ya. Dan emang bagus juga sih gitu. Performa jangka panjang yang sangat gak biasa ini, bahkan bisa dibilang langka ini, menegaskan bahwa daya tarik film itu emang tetap oke banget, tetap epic, memikat penonton secara global di dunia meskipun sudah bertahan lebih dari 1 tahun ya di platform streaming itu. Lama banget, 56 pekan berturut-turut dan dia masih berada di 10 besar. Karena emang K-pop Demon Hunters ini tuh sering diupdate gitu loh. Bahkan kayak sebulan sekali, bahkan kurang dari 1 bulan tuh selalu diupdate gimana perkembangan dia di Netflix gitulah, teman Pro 2. Padahal ada film-film lain juga yang gak kalah keren, tapi dia masih tetap bertahan gitu loh. Sampai di periode 6 sampai 12 Juli 2026, K-pop Demon Hunters ini menempati peringkat ke-10. Bahkan sepanjang pekan itu tadi, dia mengumpulkan 3,5 juta viewers dengan akumulasi waktu tonton global itu 5,8 juta jam. Tapi kira-kira yang udah nonton, dia nonton lagi gitu nggak ya? Kalau saya sih enggak gitu, tapi nggak tahu ya kalau emang sesuka itu, apalagi kan kemarin juga sempat musim liburan anak sekolah kali ya, jadi lebih banyak diputar lagi gitu buat tontonan anak-anak gitu ya. Tapi emang bagus sih, jadi kangen sama lagunya Huntrix yang Golden ya, kayaknya udah lama juga aku nggak dengerin, so kita dengerin bareng-bareng aja.

teman-teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi pagi sampai sekarang. Terima kasih banyak, sehat-sehat terus buat kamu, tetap bahagia dan dimudahkan setiap aktivitas dan urusan kamu ya. Sherry Angeli, si Pirili harus turun mengudara. Maaf kalau selama nemenin ada salah maupun kurangnya ya. I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. See ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, jangan keras-keras dong, Des.
0: Saya lupa ya, saya sudah berganti posisi ya kalau di sini ya.
1: Betul. Nah, di situ tuh mic-nya tuh gong.
0: Mic-nya gong banget, sensitif banget ya di sini teman Pro 2
1: ya. Jadi harus hati-hati kalau di situ.
0: Betul. Hai lagi teman Pro 2 ya. Selamat sore. Siang menjelang sore, sorry. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Welcome lagi bareng Detik. Yeah, Deswa Tika di sini nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan seperti biasanya kita ada di segmen Plat Ade. Plat Ade, adinya Atika Deswa katanya.
1: Bukan, adinya Atika Deswa. Sama aja dong. Kita bakalan WhatsApp Solo ya, Des ya.
0: WhatsApp Solo.
1: Kira-kira ada apa aja sih teman Pro 2 di Surakarta ini? Jadi kamu boleh stay tune nanti sampai jam 4 sore. Yang mau kasih info juga seputar Solo Raya dan sekitarnya, langsung aja WhatsApp di 081 327 8666.
0: Let's go.

0: Di plot adik kali ini teman Pro 2 datang dari Car Free Day yang kamu tuh sering banget kan main ke sana setiap hari Minggu teman Pro 2. Nah, sekarang ada kabar baik nih teman Pro 2. Tahu enggak sih kalau ternyata sekarang ya di Sub itu kayak gimana ya cabut biaya perizinan untuk lokasi CFD di Dis lagi Des maksudnya. Gitu, jadi sekarang perizinan penggunaan lokasi CFD itu gratis teman Pro 2.
1: Keren ini maksudnya ya? Yang jualan UMKM atau
0: ya mungkin ya kan penggunaan lokasi penggunaan,
1: oh iya juga ya kan? Oh
0: berarti atau penggunaan jalan
1: kan memang
0: jalan raya maksudnya
1: enggak dong ya gimana enggak, ya? Maksudnya kan CFD emang gratis kalau jalannya. Maksudnya bagi pengunjung kan memang gratis.
0: Yang bagi free. UMKM kali ya.
1: Mungkin, nah kita bahas ya teman Pro 2 ya.
0: Yoi, jadi sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kota Surakarta teman Pro 2 dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan dan juga berintegritas, Disub ini menegaskan bahwa penerbitan izin penggunaan lokasi di CFD atau Car Free Day Kota Surakarta tuh sama sekali tidak dipungut biaya apapun, aka gratis.
1: Alias gratis ya.
0: Gretong
1: lagi.
0: Gratis teman Pro 2.
1: Nah, untuk prosesnya mudah dengan persyaratan yang jelas teman Pro 2. Jadi pelayanan cepat serta terbuka untuk semua pihak, baik dari komunitas, instansi maupun perorangan, itu free.
0: Keren
1: mudah
0: sih.
1: Dengan persyaratan yang jelas.
0: Betul.
1: Ya. Dan hal ini bersamai ya mendukung gerakan anti korupsi tolak gratifikasi teman Pro 2. Jadi mungkin kamu kalau menemukan adanya pungutan liar atau tindakan yang enggak resmi nih, jadi jangan ragu untuk melaporkannya lewat kanal resmi Dishub teman Pro 2, karena sekali lagi dari Dishub ya ini katanya gratis, tis gitu ya. Tisnya enggak habis-habis nanti. Pokoknya gratis
0: iya,
1: gitu.
0: Bener banget.
1: Tapi sebenarnya aku juga kurang tahu ya. Maksudnya sistemnya nanti untuk misalkan kita nih ya, kita pengen jualan atau apa di lokasi CFD dan itu prosesnya kayak gimana, mungkin boleh cek lebih lanjutnya ke websitenya di Sub teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Mungkin di sana juga ada gitu. Tapi yang penting CFD untuk penggunaan lokasi ini gratis.
0: Seru sih teman Pro 2, tapi kan di CFD itu kan udah banyak ya yang mengisi gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa diskusi atau tektokan juga sama sekitar kamu teman Pro 2 kalau posisi itu tuh benar-benar aman dan nyaman gitu dan available lah istilahnya ya teman Pro 2. Biar kamu juga enggak ada apa ya kayak miskom kali ya sama pedagang-pedagang lain ataupun masyarakat-masyarakat sekitar CFD-an itu.
1: Betul, jadi tetap kita
0: jaga kenyamanan dan keamanan juga teman Pro 2 meskipun dari Dishub sendiri udah kasih gratis nih teman Pro 2.
1: Bener, kadang mungkin juga ada yang nakal kan, kalau misal takutnya nih ya kayak di film-film ada preman-preman gitu.
0: Oh iya ada pungli-pungli gitu ya.
1: Nah itu aku nggak ngerti sih karena kita

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lanjut lagi teman Pro 2. Nah kali ini sebenarnya kabar sedih sih. Kalau ini kabar sekarang kabar sedih ya, Des, ya. Karena secara tidak sadar atau mungkin beberapa orang udah notice hal ini sih. Dan hal ini cukup membahayakan. Jujur membahayakan banyak masyarakat.
1: Agak
0: ya, Des.
1: Deg-degan sih sebenarnya ya.
0: Agak deg-deg-der sih.
1: Takutnya ini. Gitu ya. Nanti gimana-gimana gitu.
0: Benar. Jadi ini ya teman Pro 2. Ya ternyata teman Pro 2, kamu tahu kan playover yang di Manahan itu?
1: Lalu kok bunyi ya? Bentar-bentar. Nah, udah.
0: Kamu tahu kan playover Manahan?
1: Playover Manahan. Oke, kenapa tuh?
0: Ternyata playover Manahan di Solo ini retak teman Pro 2.
1: Hatinya.
0: Bukan dong. Kakinya. Enggak. Maksudnya pecah-pecah. Itu bukan retak, tapi pecah-pecah kakinya.
1: Pecah-pecah.
0: Horor banget.
1: Enggak dong.
0: Enggak, jadi flavor Manahan nih teman Pro 2 ternyata retak dan kondisinya sekarang jadi sorotan warga teman Pro 2.
1: Oh no. Jadi dindingnya ini retak ya, mulai retak-retak gitu ya.
0: Betul. Okay. Jadi lapisan penutup pada dinding flavor Manahan tuh sekarang udah kelihatan mulai ngelupas di beberapa titik nih, Des.
1: Ya, mungkin karena umurnya yang sudah cukup
0: udah
1: juga
0: old ya.
1: Udah. Tapi juga termasuk enggak lama-lama banget
0: belum
1: deh.
0: Belum yang lama kayaknya, banget sih. Emang udah belasan tahun.
1: Kapan ya? Aku lupa sih, SMA atau aku SMP ya.
0: Udah.
1: Jadi kurang lebih berapa tuh? Kalau dihitung
0: belum
1: sekarang
0: sih.
1: Belum ya?
0: Belum
1: ya?
0: Udah ada 10 tahun belum? Belum ya?
1: Belum sih. Oh iya, belum juga ya.
0: Ya kan, wah.
1: Kayaknya belum atau hampir.
0: Hampir kali.
1: Mungkin hampir ya.
0: Oke, dan kondisi ini teman Pro 2 menarik perhatian warga serta pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kita termasuk sering ya, Des, lewat sini, Des?
1: Kita ya,
0: lumayan
1: termasuk
0: lah.
1: Sering
0: ya,
1: juga.
0: Sering tiap hari.
1: Tiap hari, tapi jujur kita enggak ngeh ya.
0: Iya lagi.
1: Kita enggak ngeh.
0: Jujur kalo sih, soalnya kan kita malam, jadi enggak
1: kelihatan ya.
0: Banget.
1: Kalau mungkin siang lebih kelihatan.
0: Siang sih.
1: Udah
0: ketar-ketir ya.
1: Ngelupas dan retak-retak gitu ya. Tapi
0: benar.
1: Semoga ini hanya lapisan
0: luarnya aja
1: penutupnya
0: iya.
1: aja gitu ya.
0: Karena
1: bukan
0: juga,
1: dalamnya.
0: Benar deh. Sekarang kan itu juga jadi tempat perlintasan KAI kan.
1: Kalau iya.
0: Kereta api kan.
1: Iya kan dia di atasnya.
0: Iya makanya kan bahaya maksud aku gitu.
1: Iya sih benar sih
0: kan?
1: Takutnya gitu ya. Tapi meski tidak mengganggu arus lalu lintas ya teman Pro 2, tapi kondisi dinding yang rusak ini diharapkan segera mendapatkan penanganan agar tidak semakin meluas serta tetap menjaga estetika salah satu ikon akses di kota Solo.
0: Bener
1: tercinta
0: banget.
1: Teman Pro 2.
0: Tapi Des, dulu tuh dia kayak gimana sih? Kan aku
1: dulu,
0: tuh bukan orang Solo.
1: Iya kan kamu dari dulu bolak-balik Solo juga kan?
0: Iya tapi nggak mungkin
1: dulu ya, ya
0: kali ya.
1: Ya cuma bedanya. Maksudnya gimana sih? Dulunya ya, sebelum dibangun.
0: Iya sebelum ada flyover Manahan.
1: Dulu banget.
0: Iya.
1: Langsung rel. Dia.
0: Langsung rel.
1: Oh. Iya. Maksudnya kita nyebarang rel kayak di Pasar Nongko itu loh. Iya kan tau kan? Dulu pusat kemacetan juga salah satu pusat kemacetan.
0: Sama kayak di situ.
1: Sama
0: di Pasar
1: Nongko. Pasar Nongko masih kadang
0: masih belum juga ya masalahnya
1: bener,
0: belum selesai gitu.
1: Bener, pokoknya dulu yang menjadi pusat kemacetan di Solo ya, seingat aku ya di umurku waktu itu.
0: Okay.
1: Waktu sebelum ada flyover ini. Jadi salah satunya Manahan ya kan, Manahan ini terus yang di Purwosari dulu juga belum ada flyover.
0: Purwosari.
1: Iya, yeah, flyover Purwosari.
0: Stasiun atas itu ya.
1: Dulu juga ini
0: rel
1: langsung
0: juga,
1: rel.
0: Wah macet, semua macet
1: dulu
0: dong.
1: Dulu macet banget.
0: Kota.
1: Iya benar. Dulu situ macet juga dan sampai sekarang Pasar Nongko juga kadang masih ini kan.
0: Mungkin itu juga harus disambung ya sama flyover Manahan ya Pasar Nongko.
1: Gimana tuh nyambungnya?
0: Tapi iya nggak sih bisa loh.
1: Ya mungkin.
0: Maksudnya
1: ya.
0: Mungkin.
1: Nanti.
0: Soalnya sekarang titik macet banget di Solo itu Pasar Nongko.
1: Pasar Nongko iya kalau
0: yang
1: memang
0: ada yang perlintasan,
1: ada perlintasan
0: ya.
1: Kereta ya.
0: Tuh.
1: Tapi
0: itu
1: sekarang
0: parah.
1: Agak better ya karena. Baik ya di Manahan sudah
0: dibangun juga.
1: Sudah ada flyover Manahan, Purwosari sudah ada flyover Purwosari itu.
0: Iya.
1: Jadi membantu akses kendaraan yang ingin melintasi gitu ya.
0: Dulu lebih parah ya.
1: Dulu serius dulu parah sih, menjadi pusat kemacetan juga. Pokoknya tiap ada kereta lewat. Itu ya udah siap-siap macet gitu.
0: Aduh,
1: loh.
0: Iya sih apalagi kayak gak jauh kan jaraknya Purwosari, Manahan, Pasar Nongko itu kan gak jauh. Jadi mau lewat mana aja tuh tetap macet
1: sama
0: gitu.
1: Makanya.
0: Iya sih kebayang sih teman Pro 2.
1: Ya tapi mungkin nanti dengan adanya info ini bisa menjadi apa ya. mungkin bahan pembenahan nantinya, renovasi mungkin ya. Ya semoga untuk saat ini ya, dalemannya tuh enggak yang gimana-gimana gitu loh. Ini mungkin lapisan penutupnya aja yang retak atau mengelupas karena kemakan umur ya. Mungkin wajar ya dengan cuaca yang ya hujan, iya, panas juga, gitu kan.
0: Ini kan outdoor ya. Outdoor. Jadi kayak ya pasti tetap ada lah masa-masa dia kadaluarsanya, tapi ya semoga segera teratasi ya, karena juga kalau nih kalau kata netizen ya teman Pro 2 di komentar ini katanya kalau kena remahannya aja juga sakit loh katanya gitu.
1: Oh, iya. Amit-amit kalau tiba-tiba jatuh di atas kita.
0: Aduh,
1: gitu ya.
0: Amit-amit banget
1: remahannya ya, sampai teman remahannya tuh pecahannya ya.
0: Bahaya pecahannya sih ya, menurut aku. Oke deh teman Pro 2, itu tadi informasi plat AD terakhir hari ini teman Pro 2. Habis ini kita lanjut sore ceria, ada zona detik juga pastinya. Jadi kamu boleh stay tune terus, senang aja teman Pro 2, Desva dan Antika bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
1: dan aku Deswa Fitra.
0: Cat's Eye Teman Pro 2 akan merilis film dokumenter perdana bertajuk Cat's Eye Wild Hearts yang dijadwalkan tayang terbatas di bioskop mulai 12 Agustus 2026. Disutradarai Nadia Hallgren, film ini mengangkat perjalanan 6 anggota Cat's Eye sejak mengikuti program Dream Academy hingga berkembang menjadi grup pop global, lengkap dengan rekaman eksklusif, video dari penggemar, dan wawancara para anggota. Cat's Eye sendiri, Teman Pro 2, lahir dari ajang Dream Academy setelah proses audisi global dengan lebih dari 120.000 pendaftar. Film ini menjadi kelanjutan dari serial Popstar Academy Cat's Eye yang menampilkan proses kreatif, tantangan, dan perkembangan karir mereka di industri musik internasional sekaligus memperlihatkan perjalanan di balik panggung kepada para penggemar.
1: Info Pro 2. Info selanjutnya Teman Pro 2 masih dari dunia hiburan. Sequel The Batman Part 2 dipastikan mulai syuting pada bulan Juni 2026 di London, Inggris. Robert Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne atau Batman dan didampingi oleh Andy Serkis sebagai Alfred. Sejumlah pemain lama seperti Jeffrey Wright dan Colin Farrell juga diperkirakan kembali bersama tambahan pemain baru seperti Sebastian Stan sebagai Harvey Dent dan Scarlett Johansson dengan peran yang masih dirahasiakan. Film ini kembali disutradarai oleh Matt Reeves melanjutkan kesuksesan film pertama pada tahun 2022. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada tanggal 1 Oktober 2027 dan diharapkan kembali meraih kesuksesan besar.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Yo, kita sudah di sore ceria ya. Dan seperti biasanya untuk mengawali zona detik kali ini, kita info dulu, info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ada rekan Raka Siwi di tempat. Selamat sore rekan Raka Siwi. Halo.
2: Selamat sore, Mas.
1: Oke, baiklah. Silakan informasinya rekan Raka Siwi.
2: Baik, terima kasih, Mas. Kita informasi kondisi lalu lintas terkini berdasarkan pantauan kantor Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari ini Kamis 16 Juli 2026 pukul 16.17. Berikut kami sampaikan perkembangan arus lalu lintas di Kota Surakarta. Secara umum kondisi lalu lintas sore ini terpantau ramai namun tetap lancar. Meningkatnya mobilitas masyarakat pada jam pulang kerja, aktivitas perdagangan membuat volume kendaraan bertambah di sejumlah ruas jalan utama. Meski demikian, arus kendaraan masih bergerak dengan baik dan situasi lalu lintas tetap terkendali. Kita mulai dari kawasan Gereja menuju Simpang Tiga Kerten. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Antrian pendek sesekali terjadi saat lampu lalu lintas memasuki fase merah, namun tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Selanjutnya, di Jalan Samardiyadi mulai dari Simpang 4 Purwosari menuju Bundaran Gadok, aktivitas kendaraan mulai meningkat seiring berakhirnya jam pulang kerja. Kepadatan terlihat di beberapa titik seperti Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman hingga Bundaran Gadok. Agar pengaturan lalu lintas oleh petugas di lapangan serta optimalisasi lampu lalu lintas, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan lancar. Beralih ke Jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari Simpang 4 Batu Rono menuju Simpang 4 Cangkras juga terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini cukup tinggi namun tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan. Selain itu di Jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang 4 Batu Rono, kondisi lalu lintas relatif lancar, kendaraan bergerak stabil tanpa hambatan. Hambatan berarti jalan ini masih menjadi salah satu alternatif yang nyaman bagi masyarakat yang ingin menghindari kepadatan di pusat kota. Untuk Jalan Yosudarso, arus kendaraan dari kedua arah juga terpantau lancar, atau kendaraan yang keluar masuk kawasan Petapan dan Pekantor mulai meningkat menjelang sore ini. Oleh karena itu, pengguna jalan diimbau untuk lebih waspada mengurangi kecepatan serta mengutamakan pejalan kaki yang hendak menyeberang. Di jalur Ring Road dan kawasan Juruk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Selain itu, di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang 4 Makrobrimob Panahan juga terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan baik di dominasi kendaraan roda 2 dan mobil pribadi yang menuju berbagai pusat aktivitas di Kota Solo. Sebab kedua, di tengah padatnya aktivitas sore ini, mari kita jadikan keselamatan sebagai teman terbaik dalam setiap perjalanan, berkendara dengan sabar, saling menghormati sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Hal-hal sederhana tersebut memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang atau tidak menyerobot antrean dapat menciptakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi semua. Karena jalan raya adalah ruang bersama. Saat kita saling menghargai, perjalanan menjadi lebih tertib, lebih lancar, dan tentunya lebih selamat. Demikian traffic report dari Kantor Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk sore hari ini. Semoga perjalanan Sobat Pro 2 menuju rumah maupun tempat tujuan selalu diberikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap berhati-hati di jalan, dan sampai jumpa pada traffic report selanjutnya. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Raka Siwi terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Detiknya jalan terus. Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
2: ...105,5 Pro FM Solo, teman Pro 2.
3: Yes, you.
2: Balik lagi sama Detik lagi ya, teman Pro 2. Ya, nah, kali ini kita udah di Zona Detik ya, Des.
3: Zona
2: ya.
3: Detik, betul sekali.
2: Benar banget, zonanya Deswa dan Atika. Dan kita seperti biasa, sore ceria, teman Pro 2. Yes. Membersamai dengan siswa-siswi, teman-teman kita yang berprestasi pastinya.
3: Betul banget.
2: Dan hari ini, teman Pro 2, kita kedatangan ada seniman cilik nih, Des.
3: Wish, ada siapa tuh?
2: Ada siapa di sini?
3: Halo.
4: Perkenalkan, nama saya Adiasta Suwarna Prasaya Mahanipuna, bisa dipanggil Asta.
3: Asta. Ya, selamat sore Asta. Ya, gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik, semoga Mas dan Mbaknya baik juga.
2: Alhamdulillah baik juga. Lucu ya. Iya, dan Asta, panggilannya Asta ya.
3: Asta, ya.
2: Asta ini teman Pro 2 siswa SD loh, masih SD loh, Des.
3: SD.
2: Iya, SD okay. Negeri Cemara 2 ya.
4: Iya.
2: Selaku seniman cilik juga pastinya. Okay. Keren banget.
3: Kelas berapa Asta?
4: Ini kelas 6.
3: Kelas 6 SD.
4: Iya.
3: Ini naik ke kelas 6 ya. Barusan ya? Udah kemarin Senin masuk sekolah.
4: Ya sudah masuk.
3: First time, oke. Gimana di kelas 6 ini?
4: Ya seru.
3: Seru ya kelas 6 ya.
2: Iya.
3: Oke.
2: Dan tema kita hari ini, teman Pro 2, karena Astani sebagai seniman cilik ya. Jadi kita pengen bahas sedikit ya, Desa, tentang seniman cilik penjaga budaya mewarisi tradisi mengukir prestasi juga pastinya.
3: Oke, benar. Nah, dengar-dengar Asta ini dalang ya?
4: Iya benar.
3: Wow. Dalang ini masuk dunia, terjun di dunia dalang dari kapan, Asta?
4: Dari 2024.
3: Itu kelas berapa berarti?
4: Kelas 4.
3: Kelas 4, oh iya, 2 tahun sebelumnya ya. Kelas 4, kenapa suka dalang?
4: Awalnya itu kan ayah habis pulang dari alun-alun lor. Nah, pulang itu membawa ada dua wayang. Bima dan Brotoseno.
2: Okay.
3: Ya.
4: Nah, habis itu di situ saya mulai tertarik dengan wayang. Nah, habis itu main wayang dan suka minta dileskan.
3: Oh, gitu.
2: Oh, berarti kalau sampai sekarang masih les juga?
4: Iya, masih.
2: Oh, masih ya.
3: Masih les.
2: Tapi kalau ditanya nih, Asta, kamu tokoh wayang favorit siapa sih?
4: Bagong.
2: Bagong.
3: Kenapa? Bagong?
4: Karena tokohnya itu lucu.
2: Lucu ya.
3: Iya.
2: Okay. Kayak kamu tahu.
3: Ini bisa aja, iya. Tapi benar ya. Sih lucu ya, gemesin.
2: Asta ya.
3: Oke. Okay. Dan ternyata selain dalang, Asta juga karawitan.
4: Iya. Wow.
3: Benar. Terus aktif juga tembang mocopat.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Terus kalau untuk karawitan juga samakah dari kelas 4 atau gimana nih?
4: Iya, dari kelas 4 juga.
3: Oke.
4: Okay. Di tempat les dalang itu juga diajarin karawitan.
3: Belajar karawitan juga. Itu tuh memang satu paket atau memang Asta sendiri yang pengen, oh aku pengen belajar nih karawitan gitu atau gimana?
4: Kan kalau les dalangnya kan privat bersama Pak Muji namanya.
3: Oke.
4: Okay. Ya. Nah, saya juga ikut yang kelompok. Jadi kelompok itu juga dilatih buat karawitannya.
3: Oh gitu. Maksudnya les yang kelompok dalang juga itu satu paket latihan karawitan.
4: Iya.
3: Oh, gitu.
2: Berarti dalam satu itu macam-macam ya, enggak cuma dalang aja ya?
4: Iya.
3: Okay.
2: Kalau dari sekolah nih Asta, kira-kira ada enggak sih kayak karawitan juga gitu ekstrakurikuler?
4: Juga ada.
2: Ada ya?
3: Juga ada.
2: Ya. Tapi ikutan juga enggak?
4: Juga ikut.
2: Oh, sama.
4: Iya, sama.
2: Oke. Kalau selain di dunia seniman gitu ya Asta ya, hobi kamu apa sih di sekolah mungkin?
4: Di sekolah itu biasanya main bola.
2: Main bola. Ya, layaknya cowok ya.
3: Iya.
2: Oke, kalau mapel favorit kamu apa?
4: Menggambar.
3: Menggambar? Kenapa menggambar nih?
4: Biar gak usah mikir.
2: Benar.
3: Aduh, biar
2: tapi
3: gak usah mikir.
2: Kegiatan Asta semuanya harus berpikir loh ya.
4: Iya.
3: Gimana? Kan gambar biar gak mikir gitu ya.
2: Tapi nembang harus mikir.
3: Dalang,
2: rintang, iya,
3: juga.
2: Dalang juga.
3: Gimana
2: semuanya
3: tuh? Gimana? Maksudnya susah gak sih? Maksudnya
2: belajarnya kalo susah gak?
4: Enggak sih.
3: Enggak. Tapi dalang tuh tetap maksudnya mikir juga kan?
4: Iya.
3: Bikin ceritanya gimana gitu kan?
4: Iya.
3: Oh, tapi dalam hal itu Asta enjoy, suka gitu.
4: Suka.
3: Ya.
2: Oh, suka.
3: Padahal tadi dibilang gak suka mikir, tapi enggak ya.
2: Yeah. Soalnya mungkin sesuai ya sama hobi Asta ya. Oke, tapi Asta awalnya kamu keseniman ini kan tadi sempat cerita juga ya dari ayah gitu ya. Tapi untuk terjun lebih dalam lagi nih ya, lebih rajin lagi tuh kira-kira dorongan orang tua atau kepingin Asta sendiri?
4: Didukung orang tua.
2: Oke.
3: Didukung orang tua.
4: Sama kesukaan.
2: Sama suka juga ya.
4: Iya, suka juga.
2: Berarti tiap ada lomba ditemenin juga sama orang tua.
4: Iya.
2: Lucu banget.
3: Oke, okay. Tapi di antara dalang, karawitan sama mocopat ya.
4: Iya.
3: Lebih suka mana Asta?
4: Suka semuanya.
3: Suka semua?
4: Iya.
3: Jadi sama rata ya.
4: Iya.
3: Tapi yang paling susah yang mana?
4: Paling susah? Enggak ada yang susah.
3: Enggak ada yang susah? Serius ini?
4: Iya.
3: Oke, okay. Tapi waktu Asta kelas 4 mulai latihan awal pertama kali sampai ke yang benar-benar oh ini kayak oh gampang gitu, setelah berapa kali latihan, berapa lama latihan?
4: Mungkin 1 bulan.
3: Hah? 1 bulan? Serius?
2: Cepet loh yeah. Itu ya.
3: Itu cepet banget loh. Beneran ya? Oke okay. Alhamdulillah. Wih. Ya wow. Jadi keren, memang keren. Cepet mempelajari, cepet nangkep ya. Untuk Asta sendiri ya. Oke okay, baiklah.
2: Berarti nah, tadi hobinya turun-temurun ya Asta ya? Orang tua juga seniman atau?
4: Kalau mama itu tari.
3: Oh, oh tari.
2: Iya. Asta oh, juga okay. Tari juga?
4: Iya,
3: juga. Nari juga.
2: Tari
4: ya.
2: Juga.
4: Iya.
2: Bener-bener semua, anak seni ya, Des ya.
3: Semua di terabas aja ya, betul, semua betul, diambil betul, ya. Betul. Keren ya?
2: Iya, keren banget. Masih SD teman pro 2 tapi melestarikan budayanya luar biasa.
3: Luar biasa. Oke.
2: Okay. Okay. Habis ini kita bakal bahas ya Asta ya seputar prestasinya Asta yeah. juga dan pengalamannya juga pastinya buat kamu teman pro 2 yang mau tanya-tanya, mau cari tahu juga nih ya soal yeah. Asta, boleh kepo. Langsung WhatsApp di 081-327-866-966 ataupun
3: yes. Atau bisa ke live TikTok, kita juga live TikTok teman Pro 2 di RRI Pro 2 Surakarta. Atau di live YouTube juga ada di RRI Surakarta Live.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodo, lanjut lagi. Masih sama Asta ya hari ini. Yoi. Ya. Oke, nah Asta ini adalah seorang seniman cilik, dalang, nembang mocopat juga, terus karawitan juga, dan nari juga, semuanya semua keroncong juga katanya.
2: Iya, benar.
1: Benar, semua semua kamu ini ya.
3: Kamu raup ya, Asta ya, keren loh.
1: Keren banget di umur yang
2: masih
1: ini kelas 6
2: banget.
1: SD ya.
2: Ya.
1: Umur berapa berarti?
2: Umur
1: sekarang? 12. 12. 12. Oke.
3: Kan banyak banget ya Asta, hobi kamu gitu, terus skill kamu juga. Itu belajarnya gimana tuh satu-satu gitu?
2: Kalau menari

0: Saya itu dari awalnya diminta dari pelatih sanggar kakak saya untuk membantu sendera tari Ramayana menjadi anaknya Kumbhakarna.
1: Oh.
0: Ya, terus itu saya kan menari di situ.
2: Oke.
0: Mulai tertariknya dari situ.
2: Kenapa? Kenapa?
0: Kan yang jadi Kumbhakarna itu kan orangnya baik. Nah, jadi sering main pas latihan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Pas sudah selesai pentas, saya ngomong ke mama. Ma, aku mau dileskan sama Mas Cece namanya.
2: Ya, oke. Ya.
0: Gitu. Sampai sekarang masih latihan juga sama Mas Cece. Tari.
2: Nari gitu ya. Tapi nari kan juga susah ya. Maksudnya harus lemah gemulai gitu enggak sih?
1: Gitu.
2: Harus luwes.
0: Iya. Iya, benar.
2: Oke,
0: tapi harus pemanasan dulu.
2: Oh. Pemanasannya gimana sih kalau nari tuh biasanya?
0: Kakinya diiniin.
2: Oh,
0: itu dilurusin, ditahan itu 20 detik.
2: 20 detik ya.
1: Wow. Okay. Berarti kegiatannya padat dong, Asta. Selain sekolah.
0: Iya.
2: Wow. Tapi suka ya, Asta ya?
0: Suka.
2: Enjoy ya sampai sekarang ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tapi boleh ceritain juga enggak nih? Mungkin ada karya apa yang pernah Asta ciptakan kemarin-kemarin yang mungkin masih sampai sekarang tuh kamu ingat gitu loh.
0: Acara yang
2: boleh. Boleh dalang atau apapun. Silakan.
0: Saat dalang pas temu dalang bocah.
2: Temu dalang bocah
0: Nusantara.
2: Nusantara.
1: Di mana itu?
0: Di Pendopo Ageng TBJT.
2: Oh, TBJT.
0: Iya, TBJT. Okay. Saat itu kan kaki saya lagi patah.
2: Waduh.
0: Lagi patah.
2: Oke,
0: Nah, saya tetap mau dalang.
2: Tetap dalang ya.
0: Iya, tetap mau dalang. Kan kalau dalang kan ada keprak. Cek.
1: Oh iya, iya. Okay. Iya.
0: Nah, kan kaki kanan saya yang patah. Yang kaki kanan itu harusnya yang buat keprak itu.
2: Oh.
0: Jadi, terus? Saya itu dalangnya cuma tangannya aja sama dodokannya itu. Kalau yang kepraknya itu dibantu sama Pak Muji, pelatih saya.
2: Oke.
1: Waduh, effortnya luar biasa
2: ya.
0: Iya.
1: Berarti dalam keadaan kaki lagi cedera, lagi patah ya, kamu tetap mau mendalang, Asta?
0: Tetap mau.
1: Wih, luar biasa.
2: Luar biasa. Tapi itu apa yang kamu bawakan? Temanya, karya, ceritanya, lakonnya. Karyanya, lakonnya.
0: Iya. Lakonnya Anoman Duto.
2: Anoman Duto.
0: Iya.
2: Artinya apa itu?
0: Anoman diperintahkan sama Rama untuk ngasih cincin apa ali-ali gitu.
2: Oke.
0: Mulanya ke Sinta. Nah, si Anoman itu belum lega hatinya kalau belum apa ngora-arek gitu.
2: Ngora-arek apa nih? Siapa?
0: Ngora-arek Taman Sari Hargosoko.
2: Oh. Oke.
0: Okay. Ya. Habis itu diora-arek ketahuan sama anaknya Rahwono.
2: Oke.
0: Okay. Nah, lihat itu kan kalau tamannya, istilahnya rumahnya di berabre kan marah.
2: Iya. Yeah.
0: Dipanah, panahnya kayak ikat gitu. Diikat.
2: Okay.
0: Nah, ketahuan sama Rahwono kalau ada kertek putih.
2: Anumannya.
0: Nah, habis itu si Rahwono, Jet, des putih iki tumpuk ya kayu, obongan Jet, disuruh bakar.
2: Wow.
0: Iya, dibakar jadi anuman obong.
2: Gitu. Yeah.
1: Wow.
2: Tapi tuh ada pesan enggak di balik itu, Asta? Yang pengen disampaikan oleh ke penonton mungkin
1: dari peran itu
2: dari
1: tadi.
2: Perannya itu tadi.
0: Jangan itu ya, jangan mudah menyerah.
2: Jangan mudah menyerah.
1: Oke, oke, oke.
2: Eh, tadi sempat ada dalangnya keluar ya tadi ya. Mungkin boleh kasih contoh nih.
1: Iya, boleh loh, Asta.
2: Waktu contoh dalang bebas. Ini ceritanya yang mana nih? Ada sepenggal atau berapa kata mungkin?
0: Oh, dialognya.
2: Iya, dialognya betul.
0: Ini Rahwono ya?
2: Iya, ini Rahwono. Ini ceritanya apa dulu nih? Ceritanya?
0: Ketahuan.
2: Ketahuan. Ini masih Anoman ya?
0: Iya, Anoman.
2: Oke, ketahuan ya. Oke, silakan.
0: Olah dalah. Jet, pedas pedas iki sopo Jet? Meniko kesetipun Romo Wijoyo Anoman Kanjeng Romo. Olah dalah. Jet, pedas pedas iki tumpu ono kayu obongan Jet. Gitu.
2: Wow,
1: keren banget loh. Merinding aku.
2: Serius, serius.
1: Aku merinding. Ya ampun, kamu belajar dari kecil ya, Asta ya.
0: Iya.
1: Keren banget.
2: Memainkan peran itu.
1: Iya loh, dapat loh filmnya ya.
2: Serius,
1: wow.
2: Serius.
1: Itu mungkin ini tadi sampai ke pro 1 loh Asta.
2: Keren.
1: Keren banget. Keren, keren. Loh.
2: Itu tadi kan Asta bilang latihannya 1 bulan.
0: Iya. Iya, kalau
2: langsung dapat kayak gitu.
0: Kalau ngapalinya itu misalnya dialognya Anoman sama Anggodo itu 1 bulan.
2: 1 bulan.
0: Adegan 1 sampai kedua itu udah 1 bulan aja.
2: 1 bulan. Iya. Oke. Okay. Nah, maksudnya untuk kamu bisa menjiwai iya, kayak gitu iya. Latihannya tuh butuh berapa lama sih Asta?
0: Kalau menjiwainya?
2: Menjiwai kayak gitu.
0: Paling lama itu 3 bulan.
2: 3 iya. Bulan ya?
0: Iya.
2: Wow, itu juga itu, termasuk cepat.
1: Iya, iya sih. Dan iya, didampingi ya? Juga ya sama iya. Pelatih ya?
0: Iya, benar.
1: Oh, gitu. Oh, berarti kalau mendelang tuh harus main ekspresi, iya. Harus terjun dalam cerita itu ya, Asta?
0: Iya,
1: ya?
0: Benar.
2: Oh, okay.
1: Kalau untuk tantangannya nih Asta, di kamu mungkin karawitan juga boleh, iya. Terus tadi mendalang, kira-kira ada tantangan apa sih di dalamnya?
0: Kalau mendalang, kita harus hafal naskahnya. Satu lakon itu harus hafal, gak boleh baca. Kalau di tempat les saya. Nah, jadi kalau ada gending gitu, misalnya Bedol Kayon,
1: okay.
0: Itu harus hafal gendingnya. Jadi, misalnya gendingnya dibuka dulu.
2: Oke.
0: Okay. Nah, di bait kedua harus udah langsung hilang kayonya.
1: Gitu. Timingnya harus ya, pas tuh ya.
0: Harus hafal not gamelannya juga.
1: Oh iya ya, ih bener juga loh.
2: Susah ya.
1: Gak boleh luar lepas dari tempo, ya, nada gitu-gitu ya, Asta.
0: Iya.
1: Wow. Berarti kayak wah kamu bekerja dalam satu waktu tuh ya.
0: Iya.
1: Keren loh. Butuh latihan yang sering juga, sering, konsisten ya? Ya, juga ya.
0: Harus.
1: Okay, harus konsisten.
2: Okay. Waduh, okay. Keren banget keren, nih Asta ya. Ya udah, nanti aku masih kepo lagi nih sama pengalamannya Asta dalam dunia seni ya, termasuknya kan tadi di antaranya ada dalang dan lain sebagainya, banyak banget. Nanti kita kulik lagi teman Pro 2 di sesi ketiga. Dan pastinya buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen tanya-tanya, kepo sama Asta dunia seni itu seperti apa, apalagi di umur Asta yang masih muda banget.
1: Yes.
2: Ini luar biasa, boleh ke WhatsApp ya di 081 327 866 966.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Alright, cuman Pro 2 di sesi terakhir masih barengan sama Asta ya. Ini seniman cilik gitu ya. Dan tadi juga sempat cerita di off air, katanya Asta pernah mengikuti lomba atau kejuaraan apa tadi Asta? Sorry.
4: Aki, Anugerah Kebudayaan Indonesia.
3: Oke, itu kapan?
4: Tanggal 17 Desember 2025.
3: Akhir Desember kemarin ya. Oke, itu di mana?
4: Asta. Di Jakarta.
3: Jakarta. Iya. Kok bisa itu? Boleh cerita dong tentang pengalamannya, heeh.
4: Pengalaman di Jakarta.
3: Waktu mengikuti lomba itu gimana itu?
4: Itu bukan lomba.
3: Oh, bukan lomba.
4: Iya. Apa penghargaan?
3: Oh, penghargaan. Oke, okay. kok bisa?
5: Dan kategori apa tuh Asta?
4: Kategori anak.
3: Kategori anak. Oh, iya. Nah, gimana? Kok bisa kamu bisa sampai meraih penghargaan itu?
4: Awalnya saya nggak tahu kalau ayah itu daftarin ke Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, itu setelah beberapa lama. Tim dari Jakarta itu mau syuting.
3: Okay,
4: syuting buat ambil gambar kegiatan-kegiatan seni. Awalnya saya kalau enggak tahu kalau itu udah menang penghargaan. Soalnya pakai seleksi dulu. Nah, di syuting itu ngomongnya yang nyuting itu ngeprank.
5: Belum juara gitu ya berarti ya.
4: Ini kalau udah juara nanti ini bakal disetel di sana katanya.
5: Gitu.
4: Nah, di situ satu minggu setelahnya di WA itu habis les dalang. Di WA Adiasta, kamu berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan.
3: Tiba-tiba banget gitu ya.
4: Terkejut.
3: Itu kalau boleh tahu yang dikasih penghargaan ada berapa nih Asta? Selain Asta mungkin ada?
4: Ada, yang kategori anak ada 3 orang termasuk saya.
3: 3, Asta salah satunya ya. Oke, baiklah.
5: Berarti banyak ya peserta, nominasinya banyak ya?
4: Iya, banyak.
5: Dan dari 3 itu salah satunya Asta.
4: Iya.
5: Keren loh.
3: Okay.
5: Nyangka gak sih?
4: Gak nyangka ya.
3: Orang tadi diem-diem ya.
5: Iya, ayahnya tiba-tiba daftarin terus tiba-tiba di syuting gitu ya. Aduh, merinding loh, keren banget.
3: Jadi seleksinya itu apakah dari syuting itu atau gimana Asta ya?
4: Sebelumnya nggak tahu.
3: Nah, kan nggak tahu nih Asta ya. Maksudnya seleksinya itu dari gimana sistemnya gitu kan? Kalau mungkin Asta tahu nggak?
5: Melihat prestasi-prestasi Asta ya, CV-nya mungkin.
3: Gitu. Karena memang background-nya Asta banyak gitu ya.
5: Pengalamannya banyak ya.
3: Iya, benar. Yang katanya tadi juga kalau bisa membuat wayang sendiri tadi ya. Itu gimana Asta?
4: Kalau buat wayang sendiri itu program dari Dinas Kebudayaan. Ya, awalnya itu kan programnya itu gagal. Karena yang diikutkan itu mahasiswa. Nah, setelah itu 2025 diadakan lagi program itu. Nah, dipilih anak-anak yang dipilih anak-anak. Setelah itu saya termasuk ada 5 orang yang dipilih termasuk saya.
3: Lima tuh. Terus setelah itu?
4: Sampai sekarang masih ikuti program itu, sudah jadi satu wayang.
3: Itu wayang apa?
4: Wayang Bagong.
3: Oh iya yang Bagong, iya. Karena suka Bagong.
5: Toko favoritnya dong, Des. Iya. Itu berarti ngukir sendiri, bikin sendiri,
4: iya, Asta? Iya, ditata sendiri.
3: Oh, ditata sendiri. Ini kan di bawah ya? Enggak.
4: Enggak, belum.
3: Itu maksudnya di rumah kah atau di mana?
4: Di Museum Radya Pustaka.
3: Wow. Okay, ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen lihat wayang hasil buatannya Asta, ya, di museum ya?
4: Iya.
5: Oh, udah finish?
4: Di sampingnya. Museum Radya Pustaka di samping kirinya.
3: Di samping bagian kirinya?
4: Iya. Oh, di situ okay, ada Sentun Art.
3: Oh, iya. Ternyata dipajang.
4: Iya.
5: Keren loh.
3: Dan sekarang masih ikut?
4: Masih sampai sekarang.
3: Masih buat lagi?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Dan mau bikin wayang apa
4: ini? Ini sudah di apa? Digambarkan contohnya, nanti tinggal natah itu wayang Bathara Narada.
3: Oh, oke.
4: Okay. Iya.
3: Oh, itu maksudnya ngikut atau kalau yang Bagong waktu itu memang Asta pengen, oh aku pengen bikin
5: keinginan
3: Bagong gitu.
5: Asta?
4: Keinginan, ya, keinginan aku sendiri.
3: Yang desain juga Asta sendiri?
4: Pak Demur ya, Di.
3: Oh, dibantu juga ya.
4: Pelatih saya.
5: Oke, okay, berarti kalau pemilihan tokonya tuh bebas aja ya,
4: iya, bikin bebas. Siapa gitu.
5: Wah, keren loh.
3: Dan wayang selanjutnya nantinya akan dipajang juga?
4: Enggak, dibawa pulang.
3: Kalau ini dibawa pulang?
4: Semuanya dibawa pulang, yang yang kita bikin sendiri itu dibawa pulang juga. Jadi wayang bikinan kita sendiri bisa dimainkan juga di rumah.
5: Lucu banget. Selain tadi ya Desya berprestasi, ternyata Asta juga punya sebuah karya, yang bisa dipegang, dibanggakan juga ya Asta ya.
3: Okay. Sayang sekali tidak dibawa.
5: Iya, next time dibawa ya Asta. Okay, ngomongin budaya nih Asta, dan Asta kan masih muda banget ya, masih SD teman Pro 2. Nah, kira-kira menurut Asta kenapa sih budaya tuh harus dijaga dan dilestarikan?
3: Kenapa Asta? Kalau dari versi Asta sendiri, aku suka budaya. Kenapa aku suka budaya gitu?
4: Karena saya
3: budaya itu,
4: budaya itu apa namanya,
3: unik mungkin atau
4: warisan budaya nenek moyang.
5: Okay.
4: Ya, kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi?
5: Betul banget. Keren,
3: iya.
5: Kayak Asta ya teman Prado ya, berangkat dari SD, masih SD, tapi warisan budayanya terlestarikan dong.
3: Iya
5: kan, lewat anak SD ini teman Prado ya. Keren.
3: Kalau teman-teman Asta juga banyak yang ikut les dalang, karawitan, dan lain sebagainya.
4: Iya, ada banyak.
3: Ada banyak ya. Itu teman sekolah atau teman apa?
4: Teman sanggar.
3: Teman sanggar ya, kalau dari teman sekolah?
4: Teman sekolah.
3: Sekelas hanya Asta kah atau gimana?
4: Iya, kalau yang ikut les dalang saya aja. Yang dalang juga saya.
3: Okay, tapi gitu, pernah gak kamu Asta nih ngajakin teman-temannya, yuk les dalang atau ini seru loh sebenarnya gini-gini?
4: Iya, sudah.
3: Oh, sudah ya?
4: Iya.
3: Okay.
5: Sering ngajakin, sering ya berarti ya?
3: Iya.
5: Okay.
3: Keren ya. Dan tadi katanya juga Asta ini suka nembang mocopat.
4: Iya, betul.
3: Itu dari kelas 4 juga ya?
4: Iya.
3: Oke, satu paket ya memang.
4: Dari kelas 3.
5: Oh, malah dari kelas 3.
4: Ya.
5: Duluan nembang dulu berarti.
4: Iya.
3: Oke, kenapa nih suka nembang?
4: Awalnya kan saya kan disuruh guru saya kelas 2, Asta ini ada lomba nembang, ayo ikut gitu. Nah, sudah syuting itu, sudah siap mau kirimin ke adminnya. Guru saya tuh bilang, ini jangan dikirim dulu, soalnya belum cukup umur. Iya, belum cukup umur.
3: Terus.
4: Di situ dikirim ke guru-guru. Ada salah satu guru yang lihat itu, gurunya itu suka apa? Sering dampingin siswa-siswanya, murid-murid itu lomba nembang. Dilatih dulu. Nah, itu namanya busus.
3: Busus ya.
4: Busus itu melihat, loh, ini ada apa?
3: Potensi
4: untuk nembang dilatih.
3: Oke.
4: Dilatih diikutkan lomba MAPSI.
3: Oh, MAPSI.
4: Iya, MAPSI. MAPSI di kecamatan saya juara 1. Di kota saya juara 2.
3: Wow.
4: Iya.
3: Wow.
4: Setelah itu yang 2024 saya di kota juara 1, jadi kan maju ke provinsi.
3: Iya.
4: Nah, di provinsi belum mendapat juara.
3: Oke.
4: Tahun 2025 di kota juga juara 1.
3: Satu lagi.
4: Di provinsi alhamdulillah juara 1.
3: Juara 1. Jadi memang ada step by stepnya ya, prosesnya kalau kita lihat ya. Dari yang sebelumnya gagal dulu, besok nyoba lagi, tahu-tahu juara 1 semuanya. Gokil. Saat itu gimana? Mungkin tembang apa yang dibawakan nih?
4: Kalau tembangnya itu Dandang Gulo, tapi itu saya baca.
3: Baca.
4: Iya, jadi enggak hafal.
3: Enggak hafal ya.
4: Yang saya hafal sampai sekarang itu Tembang Asmara Dono.
3: Boleh dong, dong. Cobain dong. Nih.

0: Wow. Lagi-lagi merinding dibuat merinding deh Mas Tad deh. Keren
1: bisa
0: banget.
1: Bisa aja dia Asta ya.
0: Berarti itu salah satu yang kamu hafal sampai sekarang.
2: Asmaradana
0: berkesan
2: ya.
0: Banget berarti ya.
2: Iya.
0: Lagunya ya.
2: Iya.
1: Asmaradana.
2: Iya.
1: Oke. Tapi di SD kan memang ada juga kan. Kadang UASnya tuh tembang
0: mocopat gitu ya.
2: Bahasa Jawa. Kan? Bahasa Jawa.
1: 100 dong.
0: Udah pasti ranking 1 sih ya.
1: Iya kan?
0: Ya kan?
1: Makanya.
0: Oke.
1: Gokil banget.
0: Keren.
1: Wah, luar biasa
0: keren.
1: Ya Asta ya.
0: Terakhir nih Asta, boleh dong kasih tahu ke teman Pro 2 semuanya yang dengerin hari ini.
2: Yeah.
0: Boleh kasih pesan mungkin biar bisa seperti Asta yang rajin, konsisten dan juga melestarikan budaya itu, apa sih kira-kira pesannya?
2: Pesannya itu nasi goreng satu.
1: Nasi goreng satu. Pesan nasi goreng.
0: Gak expect loh gue Asta.
1: Oh suka makan ya Asta ya?
2: Iya. Makanya gemuk.
0: Lucu kok.
1: Lucu. Masa justru itu yang bikin Asta tuh berprestasi.
0: Iya benar. Energinya berarti banyak Asta.
1: Terus jangan lupa makan. Mungkin ada lagi Asta pesannya buat teman-teman ngajakin buat melestarikan budaya mungkin.
2: Kebudayaan itu harus kita jaga sampai sekarang. Karena budaya itu warisan dari nenek moyang kita. Seperti tadi saya sampaikan, kalau tidak kita, siapa lagi yang melestarikan budaya ini?
1: Okay.
0: Benar banget. Kalau enggak kita, siapa kalo lagi kita, siapa teman lagi? Pro 2?
1: Kalau boleh tahu nih Asta, mungkin Asta dari kecil sampai sekarang prinsip apa yang dipegang oleh Asta nih?
2: Prinsipnya jangan mudah menyerah ya.
1: Jangan mudah menyerah.
0: Pasti ya.
2: Harus tetap semangat latihan. Dan suka dengan yang kita latih.
1: Oh, oke. Okay. Dan suka passion
0: sesuai
1: ya. Sesuai gitu ya.
0: Oke. Oke deh. Keren banget Asta. Terima kasih banyak ya. Udah sharing dan main juga ke Pro 2. Nanti ditunggu lagi pengalaman dan prestasinya ke depannya biar main ke sini lagi.
2: Iya.
0: Terima kasih juga buat Ibu Asta sudah mendampingi sore ini teman Pro 2. Nanti main lagi ke sini mau ya Asta ya?
2: Mau banget.
0: Terima kasih.
1: Oke.
2: Sama.
1: Baiklah teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Zona Detik dan kita nanti ada batik juga ya, bahas tingkah dan karya anak muda jam 6 sampai jam 7. Lalu ada MLC, jadi stay tune aja bareng Detik di sini sore ceria. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu juga boleh pastinya sama kita ya. Nanti kita puterin lagi di WhatsApp kita di 081 327 866 966.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, yes. Jangan bosan-bosan ya, karena kita lagi yang nongol ya Des ya, di Socer ini ya Des ya.
1: Iya makanya
0: ya, Nah masih bareng Despa dan Atika teman Pro 2, yes. Kali ini kita mau bacain WhatsApp. Betul. Dulu sebelum nanti kita break azan maghrib.
1: Tapi sebelumnya ya, sorry juga ya teman Pro 2, kalau dari radio terestrial juga
0: terestrial
1: ada kemerasak-kemerasak gitu ya, karena lagi maintenance juga.
0: Aduh,
1: mungkin buat kamu yang dengerin RRI digital aman jaya ya, lancar gitu ya. Mungkin ini karena lagi maintenance pemancarnya teman Pro 2, tapi aman aja. Nanti kita kabari lagi kalau memang sudah fix, sudah betul gitu teman Bro.
0: Betul. Jadi kamu bisa dengerinnya lewat
1: RRI digital.
0: Iya, betul, lewat digital platform dulu ya teman Pro 2. Ya ada RRI digital.
1: Let's go.
0: Pokoknya kamu bisa download di App Store maupun Play Store teman Pro 2. Tenang aja,
1: yes.
0: Bisa dengerin kapanpun, dimanapun, siapapun kamu.
1: Siapapun kamu. Oke.
0: Okay.
1: Kita ke WhatsApp dulu. Tadi ada Timothy,
0: yes,
1: yang udah join ini kirim gambar-gambar ya, terkait film-film. Ini ada banyak sih film-filmnya ya ternyata.
0: Film
1: ya. Ini kayaknya
0: tuh,
1: penggemar film nih, Timothy ya.
0: Waduh,
1: ada
0: pecinta film ya.
1: Ada apa nih, Kung Fu Soccer, ada Lucky Strike, ada Frozen 3, ada dan lain sebagainya. Banyak sih
0: banyak
1: teman Pro 2 ya.
0: Ini mah koleksinya Desva nih, wishlistnya Desva nanti. Watchlistnya Desva.
1: Iya
0: kan?
1: Bisa.
0: Kamu kan sering nonton film. Jadi ini
1: tiap
0: siapa
1: hari
0: tau bisa. Iya, sumpah iya lagi. Stop deh Des kalau kata aku ya Des ya.
1: Tapi dulu aku gak suka nonton film loh. Karena
0: yaudah,
1: dulu
0: karena dulu gak suka, sekarang jangan itu terus dong.
1: Dulu gak sukanya karena mager.
0: Oke.
1: Sekarang karena udah terbiasa, kalau gak nonton tuh kurang.
0: Ya ampun Des, stop Des, stop. Dia setiap hari ya teman Pro 2, tiap aku nanya kerjaan gitu kan malam-malam gitu, kayak dia pasti kayak ntar dulu lagi nonton film kayak hah, nonton film mulu perasaan nih orang. Jangan, aku tuh kayak kalau abis siaran ya, jujur aku udah gak mau tahu nonton.
1: Oh iya.
0: Aku udah pasti pengennya rebahan sambil scroll atau mungkin ya tidur istirahat lah.
1: Ya nggak apa-apa, untuk hiburan aja sebenarnya,
0: iya
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi nggak salah kan?
0: Nggak salah. Oh, okay. Thank you ya Kak Teo udah sharing ya.
1: Yes.
0: Dari Kak Ninda nih Des.
1: Oke. Dari
0: katanya Desva Atika mau ngasih tahu malam ini.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Let's go semua Broadway. Kencang banget sih? Ya. Sambil menjauh gini ya. Wow. Oke, okay, kita masih lanjut lagi di Socer ya, sore ceria bareng Deswa Atika di sini teman Broadway.
1: Yo.
0: Yes. Nah, di batik ini teman Broadway kita bakal ngebahas sesuatu aja kali ya. Kita topik aja kali ya.
1: Apa tuh topiknya, Des?
0: Iya, yang namanya bahas tingkah dan karya anak muda. Kalau enggak tingkah anak muda ya karyanya apa ya? Yang
1: terus habis melakukan sesuatu.
0: Sesuatu, iya ini lagi nyari lagu sih.
1: Enggak, habis menggali ilmu.
0: Menggali ilmu pasti.
1: Ilmu dalam.
0: Ilmu dalam, ilmu dalam, tenaga dalam ya.
1: Tenaga dalam.
0: Apa ya enaknya ya? Kita bakal ngebahas apa ya?
1: Apa deh?
0: Yang akhir-akhir ini mungkin teman Pro 2 itu juga lakuin gitu ya. Nah, atau kita ngebahas film aja nggak sih?
1: Film
0: aja gak sih?
1: Iya, boleh karena, sih.
0: Karena di tahun ini banyak film yang sudah rilis juga. Apalagi tahun depan juga ada gitu
1: iya
0: ya
1: sih.
0: Yang mungkin tahun ini baru syuting, proses syuting, tahun depannya rilis. Cepet banget ya. Tapi ada ya?
1: Iya ada, bisa.
0: Kalau gak setahun, dua tahun kan baru
1: ya,
0: rilis.
1: Iya biasanya 2 tahun, iya benar.
0: Ya kan gitu. Mungkin kita bakal ngebahas film aja teman Pro 2 yang mungkin akhir-akhir ini kamu sering tonton atau lagi suka nonton film apa gitu ya. Kan kalau ngomongin film banyak ya.
1: Banyak sih jujur.
0: Sekarang film dari yang action, dari yang horror, thriller, terus komedi, romance. Ada juga yang kalau series.
1: Series juga ada sih.
0: Series
1: biasanya
0: kan juga bisa ya?
1: Kayak drama-drama gitu
0: drama,
1: kan
0: series gitu kan. Yang mungkin setiap minggu tuh cuma keluar satu episode atau dua episode gemesin banget.
1: Iya
0: ya kan? Yang
1: betul.
0: Mungkin merasakan nonton series, sering banget nonton series tuh.
1: Dracin.
0: Banyak sih dramanya. Dracin, Drakor,
1: Drando.
0: Drama Indo ya?
1: Iya.
0: Tapi banyak ya sekarang ya. Ya kayak gitu, tapi juga seru sih teman Pro 2 ya. Kalau kamu film apa, Tik? Kan kamu juga
1: jarang lagi nonton film, aduh.
0: Aduh.
1: Tapi ngomongin film, aku suka bingung.
0: Apa yang kamu gini, mungkin film yang kamu pengen tonton deh. Ini kan terkait film bebas sebenarnya ya. Pengen mungkin yang belum rilis kah? Atau yang sudah sering kamu tonton, kamu ulang-ulang terus karena seru, karena kamu suka, atau karena apa deh, bebas.
1: Kalau yang pengen aku tonton sih belum ada, tapi aku tuh lagi, waktu itu aku nonton Operation Wedding.
0: Oh.
1: Itu menurut aku, tapi yang terbaru ya.
0: Dia kan ada yang series sama yang enggak ya, kayaknya.
1: Iya, tapi
0: kan ada dua kan.
1: Dia tuh kalau gak salah ada tiga generasi kalau gak salah, Des. Iya.
0: Sudah ketiganya ini.
1: Kalau gak salah 3 atau 4 gitu loh teman Pro 2.
0: Wow.
1: Nah yang terbaru itu yang si Buce itu ya. Pemerannya ya kan, artis Buce itu kan. Kenapa sih yang namanya Buce?
0: Enggak, aku gak ngerti jujur. Iya.
1: Pokoknya Operation artis Wedding. Yang jadi bapaknya itu kan artis Buce itu. Terus anak-anaknya tuh menurut aku bagus banget gitu loh itu seriesnya. Karena pemainnya cakep-cakep, kayak cantik-cantik gitu pemainnya.
0: Oh gitu.
1: Dan seru aja, kayak strict dead gitu, tapi kayak lucu gitu loh. Anaknya cewek semua, jadi kan kayak agak galak ya gitu.
0: Karena ini ya, bapaknya tentara ya.
1: Iya.
0: Bapaknya di situ perannya tentara AL kalau gak salah
1: banget.
0: Ya. Seru
1: iya,
0: ya.
1: Seru,
0: kamu
1: seru.
0: Sampai mengulang kah atau udah selesai nontonnya?
1: Udah selesai, dan aku waktu itu tuh siapa ya yang suruh aku tonton, aku nonton itu. Tapi ngomong apa sih? Waktu itu aku nyuruh orang nonton itu padahal aku udah nonton. Tapi okay. Aku rela nonton lagi karena aku suka.
0: Wow.
1: Gitu. Karena sesuka itu. Tapi kalau film barat tuh jujur aku jarang nonton. Cuman yang sampai sekarang masih aku terngiang-ngiang tuh Evil Dead Rise sama
0: Ngeri itu.
1: The Exorcist. Serius.
0: Kamu udah nonton Obsession? Oh itu
1: udah.
0: Juga.
1: Bagus
0: beneran
1: sih.
0: Beneran udah?
1: Udah.
0: Serius?
1: Serius.
0: Kapan nontonnya?
1: Waktu itu.
0: Nontonnya? Waktu itu.
1: Waktu kamu nonton saya juga nonton.
0: Oh gitu. Itu
1: Enggak, aku sih enggak nonton Obsession ya. Cuman kayak ya udah aja lihat cuplikan aja di TikTok banyak.
0: Tapi katanya the best film horror tahun ini ya.
1: Iya katanya ya.
0: Katanya.
1: Banyak sih yang ngomongin Obsession.
0: Iya, aku udah nonton jujur emang keren sih dia. Kayak aku gak mau spill deh.
1: Jangan spoiler. Dia
0: spoiler
1: masih
0: ya.
1: Ongoing.
0: Iya makanya. Ya tapi katanya dari apa ya, FYP-FYP yang beredar gitu ya, karena in the best film horror gitu ya. Tapi aku belum nonton semua film horror, jadi gak bisa menentukan ini best, the best atau enggak gitu loh.
1: Okay. Tapi mungkin, tapi sejauh ini best of the best,
0: best
1: film
0: of the
1: yang
0: best,
1: kamu tonton apa?
0: Best of the best, aku kan sukanya action ya. Mission Impossible.
1: Oh,
0: best of the best,
1: okay.
0: Tom Cruise. Oh, iya. Keren sih. Dari sama kalau enggak ini apa namanya? Kok lupa ya saya. James Bond.
1: Filmnya?
0: James Bond, iya. Yeah.
1: Judulnya James
0: dia,
1: Bond.
0: Dia ada, dia udah dari tahun lama deh, belum lahir pun udah ada. Ada generasi penerusnya. Terus dan yang terakhir itu aku juga nonton, judulnya apa ya? Judulnya apa ya? Kok aku lupa ya? Karena saking banyaknya ya teman produser.
1: Iya
0: ya.
1: Sih mungkin, James Bond kan karena, emang aktor ya.
0: Bener. Jadi memang banyak filmnya. Dan terakhir kemarin kayaknya di tahun baru-baru ini sih, itu yang film terakhirnya. Dan gak tahu nanti akan lanjut, karena isunya mungkin, kan ini udah ada novelnya. Novelnya apa ya? The King Zero atau apa yang mirip-mirip James Bond. Nanti mungkin ada filmnya lagi, siapa tahu ya. Aku sangat menantikan itu. Aku cinta action, cinta James Bond sama Mission Impossible sih.
1: Oke, pecinta film action ya.
0: Iya, lebih ke film ya action
1: sih, karena lebih menantang aja kan.
0: Bener. Oke.
1: Ya kamu boleh spill teman Pro 2, kira-kira akhirnya ini lagi nonton film apa, dan mungkin kasih tahu ya kan genre film favorit kamu tuh apa teman Pro 2 di segmen Batik,
0: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
1: Kamu lagi di segmen Batik,
0: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir hari ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: Oke, teman Pro 2. Tadi kan kita udah janji ya kalau kita mau kasih topik buat kamu, teman Pro 2.
1: Yos.
0: Dan tadi topiknya adalah spill film yang lagi kamu tonton akhir-akhir ini, teman Pro 2, dan juga genre film apa sih favorit kamu?
1: Oke, dan mungkin ada film yang belum rilis tapi kamu tunggu-tunggu sampai saat ini ya, mungkin rilisnya tahun depan kah?
0: Boleh.
1: Atau akhir tahun ini, teman Pro 2, atau bulan depan, bulan depannya lagi kan juga ada ya.
0: Iya, benar banget. Diawali dari Kak RBM Family.
1: RBM Family.
0: Katanya selamat petang Pro 2. Petang.
1: Yes.
0: Aku lagi nonton film Dracin. Waduh, ya? Kayak mamaku suka nonton Dracin.
1: Iya, benar.
0: Judulnya apa nih Kak RBM Family? Kalau boleh tahu.
1: Oh,
0: di YouTube
1: di...
0: ya?
1: Iya, benar, di YouTube. Ya? Oh, ini ini pemainnya.
0: Wang
1: ada di captionnya.
0: Wu Jalu.
1: Susah juga ya.
0: Susah
1: ini
0: ya?
1: Bacanya gimana ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Pemain berarti dari China ya. Dracin.
0: Dracin. Okay. Namanya Dracin maksudnya dari Korea. Namanya itu drakor dong, Des, kalau kayak gitu.
1: Kota yang ada di China apa tiga?
0: Kota yang ada di China.
1: Yoi. Yang ada di Cina, yang mungkin kamu pengen sana gitu.
0: Apa ya? lupa lagi. Bukan. Dulu aku pernah gara-gara lihat TKW ya. TKW yang kerja di sana. Coba aku searching dulu ya.
1: Oke, Shang.
0: Apa ya?
1: Shanghai?
0: Bukan. Beijing deh. Karena kan di sana ada sejarah-sejarah kota Cina. Emang kenapa sih? Ya,
1: soalnya tadi kamu nyebutnya tuh Shang kalau jadi Beijing ya.
0: Tapi Shanghai juga pengen sih. Pengen. Soalnya kan kalau di Shanghai tuh kayak kotanya kan, kayak
1: kotanya.
0: Banyak barang-barang yang mungkin high price kali ya di sana ya. Iya enggak sih, Des?
1: Ibu kota gitu ya.
0: Tuh, ya kan terkenal dengan kota yang modern kalau di Shanghai. Jadinya bener. Aku pengen juga sih ke Shanghai.
1: Ke Shanghai ya?
0: Iya, benar banget. Kalau kamu kemana, Des?
1: Kalau aku?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Di Cina lah.
1: Di Cina?
0: Iya.
1: Ini mungkin
0: jangan di Wang Li Heng ya.
1: Itu masuk, ini masuk.
0: Aduh, sorry.
1: Masuk.
0: Oke, kamu mana?
1: Bukan Wang itu, Wang Haoxiang tadi loh, Wang Haoxiang.
0: Itu pemerannya.
1: Itu pemerannya ya. Ke ini bacanya gimana sih? Cengdu
0: buceng telu. Ya ampun, Des, gak boleh, bahaya, Des.
1: Bukan atau kemana ya, China ya.
0: Cengdu.
1: saking banyaknya. Aku juga pernah nonton YouTube, ini YouTube-nya trip gitu loh, dari Indonesia ke road to China gitu loh, kayak dia melewati berbagai kota. Jadi aku sekilas mungkin tahu sih kota-kota yang terpencil bahkan di China sana ya. Kayak apa ya? Tapi lupa namanya, jujur, karena saking banyaknya.
0: Tiongkok.
1: Oh, ini nih, Shenzhen.
0: Shenzhen. Oke. Kenapa kamu pengen ke situ?
1: Karena kalau pengen ke situnya enggak sih sebenarnya. Okay. Bukan pengen ke situ, tapi cuma kayak waktu itu nonton YouTube tuh ada salah satunya itu.
0: Oh gitu. Shenzhen. Yang kamu lihat dari Shenzhen itu apa? Yang bikin kamu pengen ke situ?
1: Mungkin.
0: Apa sih?
1: Mungkin ada sih di situ makanan khasnya situ kali ya.
0: Apa namanya,
1: kan di tiap daerah aku lupa.
0: Oh,
1: susah
0: lupa.
1: Juga namanya.
0: Benar sih.
1: Susah juga.
0: Iya. Gak terbiasa ya lidah kita ya.
1: Iya, gak terbiasa bacanya.
0: Tapi iya sih, kadang Dracin tuh seru loh. Walaupun dia kan kayak dubbingan Indonesia gitu kan. Tapi kayak jadi lucu gitu, ngerti gak?
1: Jadi lucu. Nah, gitu. Guangzhou juga ada.
0: Iya, betul. Banyak lah
1: di China ternyata, teman Pro 2 ya.
0: Dan ternyata Kak RBM Family pilih Dracin. Lagi nonton Dracin bahkan teman Pro 2.
1: Iya, pas banget ya.
0: Pas banget.
1: Udah mau, tapi nge-screenshotinnya udah mau selesai nih.
0: Oh iya, 2 jam setengah loh, lama loh.
1: Lama banget.
0: Wah, betah juga ya kak ya.
1: Tapi biasanya Dracin, ini digabung jadi satu kali ya?
0: Iya mungkin, jadi semua episode. Iya, gitu. Buat Mas Desva, selamat bertugas.
1: Buat Detik ini, ya thank you buat RBM Family ya.
0: Iya, terus katanya barusan Pro 2 hilang, sekarang udah terdengar. Iya, bener.
1: Bener, ini karena lagi maintenance ya, radio terestrial kita tadi mungkin agak bermasalah, kemersek dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini mungkin boleh info

0: ke kita juga ya kalau masih terdengar kemeresek-kemeresek gitu teman Pro 2. Tapi yang pastinya dari RRI Digital aman jaya sih tadi, lancar-lancar aja sebenarnya ya.
1: Betul banget teman Pro 2.
0: Yes, thank you ya RBM family ya, lanjut nontonnya.
1: Betul. Selamat menonton. Selamat menonton.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Lanjut lagi Kak Lika, katanya jujur aku enggak suka nonton, percaya enggak? Waduh, sama kayak aku Kak Lika. Aku juga gak suka
0: emang
1: nonton,
0: iya.
1: Kamu kurang suka sih.
0: Kurang suka sih, iya sih, aku lihat kurang suka sih.
1: Karena dari banyaknya film yang kamu tonton, belum ada yang aku tonton juga.
0: Iya, kita memang beda. Kita memang beda.
1: Tapi gak apa-apa.
0: Kita memang beda. Bukan
1: apa
0: ya?
1: Sih, itu kan, kita memang... Apa sih?
0: Apa sih?
1: Tuhan memang satu.
0: Oh gitu ya, oke. Okay. Lanjut lagi dari Lika tadi ya, gak percaya sebenarnya ya. Tapi
1: iya, soalnya biasanya cewek itu suka nonton. Iya benar. Gitu kan? Tapi ini ya kata Kak Lika ya, tapi aku tuh suka diracun-racunin tontonan gitu. Dan akhir-akhir ini aku lagi nontonnya podcast gitu, diracunin YouTube. Kakak aku.
0: Ah iya.
1: Podcast horor.
0: Podcastnya horor lagi.
1: Ya itu seru juga sih Kak Lika podcast horor sambil makan ya kan. Serem
0: sama
1: dong.
0: Makan. Kenapa enggak serem dong?
1: Aku takut jujur.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Sama sih.
1: Ih, serius?
0: Enggak. Enggak jarang.
1: Ya aku juga enggak apa-apa, takut tuh normal
0: jarang,
1: loh, Des. Enggak,
0: aku tuh jarang yang nonton horor sebenarnya. Kan aku sukanya action. Gitu. Jadi kalau nonton horor kalau sendiri tuh enggak mood gitu. Bukan karena takut, enggak mood. Iya, iya. Gitu. Kalau harus ada temennya.
1: Iya, betul. Tapi ya enggak apa-apa kali Kak,
0: podcast
1: nonton
0: juga
1: podcast juga nonton kan yang penting
0: nonton.
1: Gitu.
0: Seru sih podcast ya, teman Pro 2 ya.
1: Aku juga sering
0: gitu.
1: Lumayan sering nonton podcast sih. Enggak sering sih. Cuman kayak kadang ada clipper-clipper gitu yang bikin klip di TikTok. Misalnya kayak podcastnya Raditya Dika. Terus podcastnya siapa tuh yang kembar itu loh, yang cowok kembar itu.
0: Oke.
1: Terus banyaklah Didi
0: banyak ya?
1: Juga semuanya.
0: Banyak sih, banyak sih.
1: Gitu. Thank you ya Kak Lika udah sharing ya.
0: Yes.
1: Dari Kak Yunika katanya film terakhir yang aku tonton itu Toy Story 5.
0: Oh,
1: wih, kita malah belum nonton.
0: Iya, kita belum nonton. Paling baru kan ya?
1: Itu mah terbaru banget. Iya. Kalau genre film hampir semua suka sih asalkan bukan horor. Wah.
0: Okay.
1: Unik juga nih Kak Lika, Kak Yunika.
0: Iya, yeah. Toy Story 5 sebenarnya kita pengen nonton sih, tapi mungkin belum ada waktu.
1: Boong guys.
0: Iya kan kita sore terus.
1: Oh iya benar.
0: Kita sore
1: terus.
0: Padahal jam yang paling enak buat nonton adalah di malam hari.
1: Ya udah kan bener nontonnya malam berarti. Aduh gimana
0: midnight
1: sih?
0: Midnight ya. Oke, thank you ya Yunika ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan nonton Toy Story 5. Suatu saat nanti.
1: Kayak apa aja deh, takut banget.
0: Oke, teman Pro 2 nanti kita lanjut lagi. Kenapa agak ini ya?
1: Lanjut lagi.
0: Lanjut lagi ya, masih sampai jam 7 teman Pro 2. Kita masih membahas film favorit kamu. Boleh spill ke WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Mana lagi masuk udah langsung ku
1: bahagia. Kau telah terlahir.
0: Thank you. It's okay.
1: Coba kamu.
0: Thank you.
1: Tadi dia nyanyi, guys. Guys. Tadi Desmo nyanyi loh, teman berdua di off air.
0: Enggak sebenarnya.
1: Dan aku tuh sampai
0: batin.
1: Tahu enggak sih? Aku tuh sampai kayak
0: kamu
1: tersapu tau gak? Pengen kabur dari sini, Des. Waktu kamu nyanyi.
0: Kesian terpel di sana.
1: Ah?
0: Terpel.
1: Terpal.
0: Enggak, kan sapu.
1: Pel apa? Yang warna-warni. Pel apa yang warna-warni?
0: Pel apa yang warna-warni? Pelok.
1: Salah.
0: Apa sih?
1: Pelangi.
0: Tidak. Oke, lanjut lagi tempat berdua ya. aduh, parah banget sih tika sih.
1: Oke, yes. Lanjut lagi teman-teman. Ada siapa, Des?
0: Lanjut, oh ini RBM Family suaranya bagus katanya Tik. Thank you, makasih RBM Family. Ya, padahal tadi aku nyanyinya di off air. Kenapa? Oh bukan saya.
1: Ke RBM Family jangan kayak gitu, nanti Deswa terjungkal-jungkal loh.
0: Bukan saya, ternyata gitu. Bukan saya, Anda. Suara kamu bagus banget Tik.
1: Oh
0: serius.
1: Makasih, ya, udahlah, tapi bagusan Deswa sih. Mau denger gak sih ke RBM Family Deswa tuh?
0: Jangan.
1: Aku kasih tahu ya.
0: Gak usah. Enggak usah.
1: Yang kamu nyanyi Last Child itu. Bukan Last Child.
0: First Child.
1: Manusia bodoh.
0: Enggak usah.
1: Enggak usah.
0: Enggak usah. Oke. Kita
1: aduh, bagus dong. Suaramu tuh mirip Arya Saloka.
0: Emang suaranya Arya Saloka teh.
1: Mukanya juga sih.
0: Gimana?
1: Kan mirip Arya Saloka sih jujur, kata mamaku. Loh kok
0: gitu.
1: Thank you ya ke RBM Family ya.
0: Ya nanti kalau mau butuh penyanyi ini ada Antika Raharja boleh. Ya. Kamu siap nyanyi kan Tik ya?
1: Boleh kalau yang punya acara apa terus butuh MC atau nyanyi boleh call
0: ini
1: me
0: mau
1: ya.
0: Ini promosi diri ya.
1: Call me first.
0: Oke. Okay,
1: lanjut lagi dari Kateo katanya filmnya Kuasa Gelap.
0: Kuasa Gelap. Oh,
1: itu Indo horor ya, horor Indo ya.
0: Bentar aku cek dulu ya. Kuasa Gelap. Kayak film Indo.
1: Kayak Indo judulnya Indo.
0: Iya juga.
1: Horor Indo kan, benar kan?
0: Oh, iya horor ternyata.
1: Oh, tahun 2024. Iya lagi apa namanya?
0: Udah lama berarti. Oh, belum lama banget sih.
1: Lama sih, lumayan 2 tahun ya. Posternya horor juga. Maksudnya serem posternya.
0: Kuasa Gelap ini film horor. Indonesia dirilis tahun 2024, sutradaranya Bobby Prasetyo. Ada aktornya Lukman Sardi dan Astrid Tiar ya.
1: Wow, okay. Iya sih kelihatan serem sih Kak Teo, setuju banget. Okay, thank
0: takut
1: you
0: deh, takut.
1: Coba jangan. Tonton deh, Des, udah nonton belum?
0: Belum, dibilang kalau horor, aku gak bisa sendiri. Bukan karena takut,
1: karena
0: gak mood aja, karena kan
1: iya sih.
0: Film favoritnya action
1: iya,
0: gitu.
1: Soalnya kalau nonton horror sendiri tuh gak ada ambience kaget, ngerti gak? Tapi, kayak mau kaget kan jadi awkward aja gitu, kaget sendiri bener. Gitu kan.
0: Oh ini, Indo, tapi kayak keren tau dari posternya aja.
1: Iya kan,
0: kayak
1: makanya.
0: Kayak luar loh.
1: Iya kan? Bener-bener tuh serem hantunya.
0: Oke, cukup.
1: Thank you ya, Kak Teo ya.
0: Thank you.
1: Kalau dari Kak Erna katanya gak pernah nonton film, Kak tuh kan berarti banyak orang yang
0: ternyata iya ya.
1: Kurang suka nonton film
0: bener.
1: Gitu loh.
0: Iya, dikira semua cewek tuh suka nonton film gitu kan.
1: Gak semua sih. Tapi Kak Erna kamu suka apa sih, drakor, dracin juga gak sih kayak Kak RBM Family tadi? Kan mungkin itu gak terlalu berat ya, jadi kayak kira-kira kamu suka gak kalau dracin atau drakor gitu Kak Erna?
0: Maybe.
1: Yoi, thank you ya Kak Erna ya. Ini kita sambil dikejar waktu. Santai.
0: Kita masih banyak waktu.
1: Iya betul.
0: Walaupun nanti agak telat ya.
1: Iya jangan dong ya. Lanjut lagi dari Kak Iki teman produser.
0: Oke, dari
1: Iki. Katanya malam detik.
0: Malam.
1: Iki Dias di Kupang boleh ikutan batik
0: boleh.
1: Detik ya.
0: Yes.
1: Kalau Iki ditanya film apa yang Iki tonton akhir-akhir ini tuh nggak lain nggak bukan adalah Sihir Tanah Kubur.
0: Oh horor juga ya.
1: Itu horor ya. Film yang buat bulu kuduk berdiri pas sampai di tanah kubur itu. Itu film Indo. Tahun berapa tuh Kak Iki kalau boleh tahu? Kok dimana sih, Des?
0: Iya, film Indo tahun berapa nih Iki ya? Ini dari filmnya udah horor karena ada tanah kuburnya ya.
1: Iya lagi, aku kalau
0: denger
1: ada
0: judulnya,
1: adegan kuburan tuh aku takut.
0: Dengar judulnya aja kayak udah langsung brung gitu, langsung greng gitu ya.
1: Magreng gitu ya. Terus katanya itu aja detik dan genre filmnya katanya suka horror.
0: Horror ya. Okay. Favorite movie.
1: Ih males banget ya ngapain
0: dan
1: sih?
0: Okay,
1: lanjut lagi. Gak ada waktu mau music live chat. Gak ada waktu on air. Aduh. Dibilang mau music live chat.
0: Okay,
1: kenapa
0: gimana,
1: sih?
0: Gimana?
2: Ya saya tadi juga telah menghubungkan dengan Pro 3 FM RRI Jakarta.
0: Oh sudah terhubung.
2: Oh. Berita nasional.
0: Oh gitu.
2: Wow. Ini okay. Abis mana Pro 2?
0: Music Live Show.
1: Music Live Show kita bareng Pro 2 Jakarta iya. Kita gitu.
2: Baiklah ya dah.
1: Oke, udah ya. Udah. Anda kan sekarang posisinya di Pro 1, ya kan? Jadi silakan ke Pro 1 ya, gitu. Ya. Tapi yang kangen sama Bre Rifki ada di Pro 2, enggak usah ya teman Pro 2.
0: Pindah-pindah Pro 1 semua.
1: Iya, benar-benar benar.
2: Ada juga pindah Pro 1 kan ya semua nih berdua.
0: Oh, masih di
1: enggak
0: sini.
1: Enggak sih. Kita
0: saya
1: kan
0: masih nyaman di sini.
1: Soalnya kita masih kelihatan muda banget.
0: Iya, jadi
2: kita di Pro 2. Saya tua. Iya sih.
1: Oke.
2: Okay. Ke Pro 2 Jakarta.
0: Belum, abis ini. Sebenarnya udah telat ya sebenarnya. Tapi oke lah, ini okay. Masih ada Iki ya.
1: Betul, dan Iki mau salam-salam juga buat temennya Kak Iki nih Des. Ada yes. Dr. Friends, ada Cintami, Chandra, Yunita, James Komasi, ada Yani. Betul. Juga. Terus ada Kompol Iwayan, Yufren, Ruben, Ina, dan juga Febi. Iki punya pantun khusus buat pendengar setia Pro 2. Solo detik bantu cakep aja.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Beli 5 kaleng sarden, cakep. Masak nikmat bumbu kara.
0: Wow.
1: Percuma gonta-ganti.
0: Oke, ini kita enggak bisa bacain ya.
1: Percuma gonta-ganti pasangan
0: pemimpin.
1: Pasangan aja.
0: Oh, pasangan.
1: Percuma gonta-ganti pasangan kalau pacar yang pertama masih sengsara.
0: Uish.
1: Aduh, jangan ganti-ganti pasangan.
0: No,
1: lah.
0: No, ya.
1: Iyalah. Jalan-jalan ke kota Paris, cakek. Aku lihat rumah berbaris-baris, biar aku mati di ujung keris asal ku dapat si nona manis. So sweet banget. Kapan ya dikasih pantun gini?
0: Okay,
1: thank you ya Kak Iki ya. Iki mau request lagu Shakira yang Die Die.
0: Okay, nanti diputar
1: nanti ya.
0: Di Jaga Malam
1: habis
0: ya.
1: Habis info
0: ya.
1: Aja.
0: Betul sekali. Yap, teman Pro 2 karena udah waktunya ya.
1: Okay.
0: Kayak biasanya aja. Mm-hmm. Ini udah jam 19 lebih 3 menit yang menandakan detik harus pamit sampai di sini, tapi masih jumpa lagi di besok hari Jumat, hari terakhir di minggu ini teman Pro 2 ya, detik mengudara gitu ya. Karena abis ini music live chat ada siapa tiga di sana?
1: Oke.
0: Kita cek dulu ya karena
1: kita cek dulu karena setiap hari ada tamunya kan di Pro 2 Jakarta.
0: Ada tamu,
1: jadi
0: ada
1: kita
0: tamu.
1: Sampai lupa teman Pro 2.
0: Sampai lupa ya music live chat dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2 dan pastinya dengan bintang tamu yang luar biasa di sana ya.
1: Hari ini ada Rachel Olivia
0: yes.
1: Dan hostnya bareng Edith dan Ellen ya teman Pro 2.
0: Right.
1: So detik pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah dengerin detik dari tadi sore sampai hari ini juga teman Pro 2 ya. Terus dengerin Pro 2 FM Solo bareng penyiar favorit kamu setiap hari Senin sampai Minggu pokoknya teman Pro 2.
0: Yes. See you.

0: Welcome to MLZ Music Life, Jay.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Hey, seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Hmm? Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, okay. Wow. Ya, sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Iya, benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Okay. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi sampai sekarang. Diingat-ingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Nggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Oh, karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Pasti
0: gak ada waktu tidur,
2: jadi
0: bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya nih. Iya kan? Main Uno
0: lagi ya,
1: kan?
0: Iya
1: kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see. Oh.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya?
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Mm-mm. Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother Show tau gak ya?
0: Iya, tau rumah tuh.
2: Itu tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka
1: George Benson.
2: Suka Beyoncé.
1: Mariah Carey. Wow.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyoncé pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari. 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku juga mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget.
2: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini enggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Iya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Iya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot ini. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman pro 2 tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita
0: ya.
1: Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, Arzando.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya, gitu lah. Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Kan. Main layangan.
0: Iya, maksudnya main layangan.
1: Dulu main layangan. Iya, bener.
0: Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN
0: sekarang. Terasa oh, semua ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Yeah. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng, terus lo ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sengaja tuh.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani, gitu. Terus kayak, ya udah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik. Aduh,
2: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bener.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu
1: dia.
0: Kan.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi gak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Itu gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
1: Harus tahu ya,
0: benar.
2: Terus aku kayak izin, izin ya lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: itu jujur.
2: Oke silahkan, gak apa-apa, yuk. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya
0: gitu.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya? Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana. Jangan yang enggak.
1: Gimana tuh maksudnya? Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih, gue bingung.
0: Bener.
1: Jadi jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Oh ya, belum tentu di situ sih.
2: Belum
0: tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Oke, iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kada gua mah, ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya,
1: benefitnya
0: juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu Jesse.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja ya?
2: Satu hari aja. aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya,
2: enggak dong.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Karena
2: semakin aku dewasa, semakin banyak lah tokan referensi.
0: Iya sih, benar.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, boleh nih, boleh nih, gitu. Iya.
2: Jadi lamanya di situ.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal kejutan enggak aman.
1: Jago bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, Om Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Guys, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya, bener sih. Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: kan itu tadi namanya. Kayak gitu dong.
0: Berarti enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung. Oh iya. Pasti jadinya.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time nya di malam-malam.
0: Malam-malam, bener sih.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Aduh.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Iya. Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang ingin disampaikan ini apa aja?
1: Boleh. Apa aja.
2: Okay. Sorry.
0: Gak apa-apa. Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM. Jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya. Dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada yang bisa di-spill gak? Dikit?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini
1: udah,
0: seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman berdua se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi bilang
1: iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Ditunggu. jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung kesini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negrisandar pamit.
0: Edita pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Film Para Perasuk Teman Pro 2 terpilih sebagai official selection di Asian American International Film Festival atau AAIFF 2026 dan dipercaya membuka festival lewat opening night screening di New York, Amerika Serikat pada 30 Juli 2026 Teman Pro 2. Nah, sebelumnya film ini menjalani pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2026 dalam programnya World Cinema Dramatic Competition dan juga mendapat sambutan hangat Teman Pro 2 termasuk standing ovation. Disutradarai Regas Banu Teja, Para Perasuk mengisahkan Bayu, pemuda dari Desa Latas yang berjuang menyelamatkan mata air keramat dengan menjadi perasuk utama dalam pesta kerasukan tradisional Teman Pro 2. Film ini dibintangi Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birawo, dan juga Ganindra Bimo.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Aktor Hollywood Tom Cruise tampil berbeda dalam film terbarunya, Digger, dengan memerankan Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak berusia lanjut yang memiliki peran penting dalam bencana ekologis berskala global. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Sutradara Alejandro mengungkapkan bahwa karakter Digger memang sejak awal dibayangkan untuk diperankan oleh Tom Cruise dan memuji totalitas sang aktor dalam membangun karakter tersebut. Tom sendiri Teman Pro 2 mengaku langsung tertarik setelah melihat konsep karakter yang ditawarkan dan menyebut setiap peran membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan film Digger Teman Pro 2 juga menandai kolaborasi antara Alejandro dengan sinematografer peraih Oscar Emmanuel Lubezki yang sebelumnya bekerja sama dalam film The Revenant.
2: Baru saja kamu dengerin info

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama GMZ. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Kita kayak biasa ya, teman Pro 2, ketemu lagi dijaga malam. Dan kita seru-seruan sampai nanti jam 12 malam. Tapi di jam 11 ada jazz music yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Tapi di hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Tamunya dari mana? Tunggu aja teman Pro 2. So, keep stay tune di 105,5 Pro 2 FM Solo. Di WhatsApp-nya 081327866966. Let's go, bareng sama aku, Rama GMZ.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Oke, 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita udah bareng sama tamu spesial yang udah aku janjiin, teman Pro2. Kita kedatangan tamu yang cantik-cantik nih, teman Pro2. Ada 4 Sri Kandi-Sri Kandi di sini, teman Pro2. Ada dari teman-teman Isex, ada dari Kak Nadira Putri dan Kak Agnes ya di sini ya. Mungkin boleh nyapa dulu teman Pro2. Dari siapa dulu nih?
1: Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Agnes dari Isaac in UNS, yang di sini aku ditemani oleh.
2: Halo semua, malam. Nama aku Nadira dari Isaac in UNS.
0: Oke, nah teman-teman yang lain juga boleh nyapa dong. Mau nyapa nggak? Lo kok ketawa? Nah jadi kebetulan teman-teman dari Isaac ini kesini bawa 4 personil ya teman Pro2. Tapi yang duanya malu-malu nih kayaknya mau nyapa teman Pro2. Oke deh, aku mau tanya-tanya seputar Isaac, boleh ya ini ya buat Kak Nadira sama Kak Agnes ya. Ini by the way angkatan berapa nih?
1: Kalau aku dari angkatan 25.
0: Angkatan 25. Kalau Kak Nadira?
2: Aku angkatan 24.
0: 24. Nah, 24 25 teman Pro2. Masih fresh-fresh semua nih teman Pro2.
2: Betul.
0: Yang angkatan 23 masih fresh enggak sih ini kita?
2: Masih dong.
0: Oke, aku mau tanya nih buat perannya Mbak Nadira sama Mbak Agnes di Isaac ini, mungkin bisa diceritain ke teman Pro2 gimana peran kalian di sini sebagai apa gitu.
1: Oke, jadi untuk peran kita berdua, kita tuh dari Departemen Outgoing Global Talent, Kak. Jadi Global Talent ini adalah suatu departemen yang memfasilitasi para anak muda untuk magang ke luar negeri. Khususnya kita dari Functional Customer Acquisition and Network Research. Itu nanti functional yang bekerja untuk mencari pemuda-pemuda yang sekiranya sesuai dengan customer persona kami. Seperti itu, Kak.
0: Nah buat magang ke luar negeri ini, apa sih yang dimaksud sama Global Talent atau magang di luar negeri ini? Dan apa perbedaannya dan apa keunggulan daripada magang-magang yang lain yang ada sekarang di umum lah?
2: Jadi untuk program magang di luar negeri itu pasti kalau dari Isaac sendiri, Global Talent itu adalah program magang internasional yang dari Isaac. Jadi kita kayak membuka pintu untuk pemuda-pemuda khususnya di Surakarta untuk bekerja secara profesional di perusahaan multinasional atau startup di luar negeri. Jadi program ini tuh juga bisa offline langsung ke negara tujuan, terus juga bisa remote atau WFA dari rumah, dan juga hybrid gitu.
0: Jadi menarik juga berarti ya.
2: Iya, dan perbedaannya mungkin bisa dari ini kali ya, perbedaan culture. Jadi kayak nanti kalau misalnya orang yang melakukan program Global Talent ini nanti bisa lebih mudah untuk beradaptasi gitu ya dengan lingkungan-lingkungan khususnya, apalagi kan nanti di sana kan pasti beda-beda multinasional dan juga entitasnya gitu sih.
0: Nah buat poin perbedaan culture, ada gak sih pelari culture gitu, ada gak?
2: Kayak kalau pelari culture adanya cuma di Solo.
0: Di Solo ya? buat aku dengar-dengar nih dari teman-teman aku dan lain-lain, dan dari teman-teman, terus dari orang random yang sering aku temuin kayak mahasiswa-mahasiswa, terus kayak orang-orang di luar sana kalau aku lagi keluar kota gitu-gitu, ngobrol dia kerja di multinasional dan lain-lain. Itu emang iya, kesempatan buat magang ke luar negeri itu sekarang tuh makin diminati ya.
1: Bener banget, apalagi kan kita hidup di dunia global ya Kak, yang dimana kita pelariannya tuh kayak ke luar negeri gitu. Lewat program magang ini tuh jadi kayak kesempatan emas buat kita semua, supaya kita selain mendapatkan karir profesional, tapi kita juga mendapatkan culture yang beragam banget dari situ gitu sih Kak.
0: Nah buat negara, negaranya tuh mana aja? Ke Amerika Serikat mungkin atau ke UK? Australia atau kemana? Aku kalau ke US kayaknya menarik juga nih kayaknya.
2: Oh iya, boleh banget sih Kak. Untuk country partner US? Kita ada sih.
0: Ada banget. Nah boleh jelasin dong, gimana tuh yang ke US mungkin?
2: Yang ke US, mungkin bidangnya banyak banget sih Kak. Kalau misalnya kakak mungkin pengennya di bidang business administration, atau mungkin business development, marketing, atau finance, terus engineering, IT, itu juga ada. Dan masih banyak lagi gitu. Dan kita juga nggak gak cuman USA doang, kita juga di sini ada Vietnam, Malaysia, China, Hong Kong, Hungaria, United Kingdom, terus juga ada India, Egypt, sama Tunisia dan juga Sri Lanka.
0: Wih, banyak banget negaranya ya. Iya. Somalia ada gak Somalia?
2: Somalia kayaknya jadi banyak laut aja kalau gitu ya.
0: Pernah Tafik Erbin ya berarti ya. Kalau buat negara yang sekarang paling diminati itu negara mana?
1: Kalau buat negara itu untuk dari kita sendiri itu yang paling baik diminati masih di Asia Pasifik sih.
0: Asia Pasifik ya.
1: Iya, kenapa? Karena memang dari jaraknya yang dekat dan juga culture-nya yang 11-12 sama Indonesia. Jadi itu menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh para peserta pendaftar Global Talent ini, Kak. Contohnya kayak Malaysia tuh, India, kemudian Egypt itu banyak.
0: Oh, kayak Korea ada enggak Korea?
1: Ada cuman tidak sebanyak yang Asia Selatan ataupun Asia Tenggara atau ASEAN.
0: Tetap banyak
1: gitu,
0: yang di daerah Malaysia, bener, Singapura gitu-gitu ya. Buat bidang pekerjaan kan pasti yang jadi poin plus kan. Jadi poin penting di sini. Bidang pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan dalam program magang internasional itu apa?
2: Bidangnya ya, berarti kayak keahlian, berarti kalau keahlian itu biasanya tergantung sih Kak, kalau misalnya finance kan berarti lebih diutamakannya kayak mungkin Excel gitu. Kalau misalnya engineering, kalau misalnya fokusnya ke komputer, berarti kayak SQL atau mungkin bidang-bidang yang lainnya gitu. Tergantung sih Kak.
0: Tergantung berarti ya di situ ya. Buat persiapan, pasti ada persiapan magang dan lain-lain kan.
1: Betul banget.
0: Gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita, wih aku mau ke US nih, langsung berangkat besok ya, gak bisa dong kayak gitu. Nah buat syarat-syaratnya, yang syarat umum yang biasanya harus dipenuhin buat ngikutin program-program magang ke luar negeri itu apa aja syarat-syaratnya?
1: Kak, jadi Global Talent ini punya beberapa syarat Kak yang bisa dipenuhi oleh calon peserta. Untuk secara usia sendiri Kak, kita sarankan adalah mahasiswa minimal di semester 6 atau tahun ketiga.
0: Minimal semester?
1: Semester 6.
0: Semester 6.
1: Iya, kenapa? Karena dari situ mereka itu punya experience yang udah matang dari sebelumnya ataupun fresh graduate itu juga boleh banget. Kemudian mereka itu yang punya keinginan untuk mempelajari lebih dalam, untuk mencari karir yang lebih dalam lagi di bidang yang mereka minati lewat program Global Talent ini. Dah, syarat-syarat tersebut aja sih Kak yang sekiranya dibutuhkan. Jadi kita nggak yang muluk-muluk membutuhkan syarat banyak, tapi yang bisa memenuhi dari segi usia dan juga keminatan mereka untuk terus memperdalam karir mereka di internasional ini tuh yang dibutuhkan.
0: Gitu. Nah buat persyaratan tadi kan, itu kita harus jago gak sih bahasa-bahasa asing gitu? Kayak contoh, kita mau ke India nih, harus bisa bahasa India atau bisa nari sarukan gitu-gitu. Harus gak itu kira-kira?
2: Kalau kayak gitu gak sih Kak, rata-rata untuk opportunity yang ada di ISET sendiri atau GT sendiri atau Global Talent itu rata-rata memakai bahasa Inggris.
0: Oh bahasa Inggris,
2: jadi
0: umum berarti ya?
2: Iya, jadi kayak lebih, mungkin ada poin plus gitu ya. Mungkin kalau misalnya emang pengen intern ke Jepang, kalau misalnya bisa bahasa Jepang itu ya banget tentunya, pasti ada poin plus di situ.
0: Nah betul.
2: Cuman kalau misalnya untuk bahasa sendiri itu paling dibutuhkan itu bahasa Inggris sih Kak.
0: Oh bahasa Inggris, tetap bahasa Inggris berarti ya di situ ya. Buat selain persiapan harus kan bahasa juga kan, tadi kan bahasa Inggris dan lain-lain. Buat dokumen-dokumen itu apa aja dokumennya? Misalnya harus paspor hitam lah atau apa gitu. Gimana tuh?
1: Sebenarnya buat dokumen-dokumen ini umum sih Kak, kayak misalkan paspor, visa, kemudian kebutuhan-kebutuhan seperti sertifikat English itu juga bisa mendukung mereka banget untuk ikut program magang ini, kayak gitu Kak.
0: Nah, buat ada yang tanya nih, teman Pro 2 ada yang tanya, buat cara buat CV atau motivation letter agar bisa lebih menarik ke perusahaan luar negeri yang bakal diminati nanti tuh gimana caranya nih?
2: Kalau misalnya untuk kayak CV dan juga motivation letter gitu ya, tenang aja sih Kak, karena mungkin dari teman-teman yang misalnya mau daftar bisa kasih dulu ke kita di saat nanti ada sesi induction gitu untuk perkenalan di sesi kita. Terus nanti dari situ bisa kita bantu untuk kayak CV-nya nanti kita ubah-ubah atau kita bisa kasih masukan gitu.
0: Oh berarti CV-nya masih bisa dimodifikasi lagi, masih bisa ya berarti?
2: Betul.
0: Nah itu dia teman produk, tenang, CV tenang. Masih bisa dibantu ya nanti ya?
1: Betul.
0: Nah buat mahasiswa yang belum banyak pengalaman di bidang-bidangnya, apakah bisa diterima sih di program ini?
1: Bisa banget kak, bisa. Karena kan kita ini untuk mendapatkan experience baru, okay. Tapi memang untuk peserta yang sudah mempunyai experience dengan matang sebelumnya itu memang yang menjadi poin plus bagi mereka, okay. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka ingin memperdalam karir mereka, jika mereka memaksimalkan seluruh, okay, selection prosesnya, itu menjadi peluang juga untuk mereka, kayak gitu kak.
0: Berarti masih bisa ya, ada... Bener. Maksudnya masih bisa walaupun belum banyak pengalamannya dan lain gitu ya. Oke deh, abis ini kita lanjut lagi ya ngobrol. Dan juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya seputar ISEC ini, boleh banget kamu langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Lagunya udah aku siapin buat teman Pro 2, ada Katy Perry, Harley in Hawaii. Go!

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Yes, teman Pro2, kita lanjut lagi masih bareng sama Nadira dan Agnes di sini, teman Pro2. Kita masih bahas tentang Isaac ya di sini ya. Oke, dan lanjut lagi buat tadi Isaac tentang, kan kita udah bahas banyak nih kayak persiapan, terus apa lagi ya? Persiapan, terus pengenalan-pengenalan program dan lain-lain gitu kan. Kita tadi udah bahas proses seleksi belum sih? Belum ya kayaknya ya?
2: Belum ya kayaknya ya.
1: Oke deh, kita bakal bahas proses seleksinya nih, yang ditunggu-tunggu teman Pro2 pasti. Buat proses seleksi, apa sih tahapan-tahapan yang harus dilalui peserta buat ke-approve biar bisa magang ke luar negeri?
2: Oke kak, jadi ada tahapan-tahapan tertentu nih dari Global Talent. Yang pertama itu dimulai dari sign up atau pendaftaran. Itu khususnya ada di website isaac.org. Dan nanti bisa diarahkan langsung ke Global Talent. Dari situ nanti para peserta bisa langsung milih apa aja nih opportunity yang sesuai dengan bidang mereka, dengan timeline mereka, dan juga di situ tertera terkait dengan salary yang sekiranya tertarik lah untuk mereka gitu. Dan nanti setelah daftar mereka akan menyiapkan berbagai dokumen-dokumen. Tapi sebelum itu nanti akan ada sesi induction dulu kak bersama kami. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka lebih paham terkait dengan Global Talent. Nah itu nanti dilaksanakan secara online. Dan terus setelah ada sesi induction nanti kita juga akan mengadakan CV review kak. Jadi nanti CV-CV dari mereka akan kita feedback sesuai dengan CV guidelines yang nasional. And then kalau sudah nanti langsung proses ke apply kak. Nanti kita apply di opportunity yang memang sesuai dengan timeline mereka, availability mereka, fields dan interest yang mereka jalani. Setelah proses apply nanti kita menunggu hasil dari company. Setelah itu kita masuk ke selection process kak. Nah selection process itu salah satunya kan ada interview tuh. Dan nanti dari kami juga akan mengadakan mock up interview, jadi kayak latihan gitu. Tujuannya ya supaya mereka bisa lebih

0: maksimal untuk pass the selection-nya, and then kalau sudah mereka akan approve by the company ataupun diterima oleh company. Setelah itu nanti akan ada tahap penandatanganan kontrak dan juga persiapan berbagai dokumen kayak misalkan visa, paspor dan lain sebagainya. Setelah itu dilanjut dengan realization, artinya nanti mereka bakal menjalani program Global Talent ini sesuai dengan tipe yang mereka pilih, entah itu offline, online, ataupun gabungan. Dan terakhir nanti setelah mereka balik, mereka akan mengadakan sosialisasi bersama dengan kita terkait dengan perjalanan yang sudah mereka jalani, Kak.
1: Okay. Kayak gitu. Nah, buat pendaftar-pendaftar itu pasti di-approve gak sih kebanyakan? Atau ada yang di-non-approve gitu, ada gak biasanya?
2: Kalau misalnya untuk pendaftar gitu ya yang di-approve, itu pasti ada selectionnya sendiri sih dari perusahaannya itu. Tentu kan pasti perusahaan punya kualifikasinya masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk sign up atau mendaftar, itu semuanya bisa kok untuk ya coba-coba aja untuk daftar gitu.
1: Tapi kan coba-coba nih, itu bukan kayak coba-coba berhadiah kan maksudnya?
2: Enggak dong, pasti kan? Tetap ada lah willingness untuk coba dan ingin melakukannya di luar negeri gitu.
1: Tapi maksudnya pasti keterima gak kalau daftar gitu tuh?
2: Kalau itu sih tergantung dengan si pendaftarnya itu sendiri.
1: Tergantung
2: sih.
1: Si pendaftarnya itu berarti ya. Buat ngadepin tips and triknya buat ngadepin wawancara kerja sama perusahaan-perusahaan internasional, itu gimana tipsnya?
2: Tipsnya apa ya? Apa? Be confident aja sih dengan bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya kamu ditanya, ya jawab aja sebisanya. Terus juga kenali diri kamu.
1: Nah gimana tuh kenali diri kamu? Ini yang jadi poin anak muda, kenalin diri kamu. Nah gimana tuh kenalin diri kamu? Contohnya?
0: Contohnya dari menurut aku ya Kak, kenalin diri aku ini mungkin bisa ditekankan terkait dengan experience yang udah mereka jalani. Jadi kayak mereka bisa memberikan hook bahwa aku ini sudah punya banyak pengalaman di bidang ini, di field ini, dan itu akan menjadi apa ya, daya tarik pertama untuk perusahaan supaya mereka lebih bisa tertarik untuk ke kita, kayak gitu sih Kak.
1: Buat selain pengalaman kerja, itu apa sih manfaat yang berharga kalau kita magang di luar negeri? Ada poin plusnya gak mungkin nanti jadi poin plus di CV kita, pengalaman kerja kita? Wah ini pernah di sini nih, pernah di, contohnya kayak di mana ya? Mana sih biasanya?
2: Malaysia mungkin ya.
1: Gitu. Ada gak poin plusnya gitu?
0: Tentu ada Kak, selain dari kita punya pengalaman di CV dan punya pengalaman karir internasional, tentunya kita bisa lebih mengenal lagi terkait dengan budaya mereka. Maksudnya selain kita harus bekerja secara serius, kita juga apa ya, memperdalam lagi knowledge internasional kita terkait dengan budaya tersebut. Dan menurut aku ya Kak, pengalaman paling penting untuk ikut program magang Global Talent ini adalah kita punya kesempatan untuk menjadi pekerja tetap di company tersebut Kak.
1: Wih, ada kesempatan.
0: Bener banget Kak.
1: Bisa banget.
0: Apalagi kalau misalkan kita all out ya Kak, itu bisa jadi kesempatan emas banget untuk kita in this economy ya Kak.
1: Nah, di in this economy, aku mau ngomong in this economy dah duluan kali ya nih malah ngomong gitu. In this economy, pengalaman magang internasional tuh apakah penting sih buat ningkatin peluang karir setelah pulang ke Indo nanti?
2: Tentunya ya penting sih ya, karena kan kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu. Nah, karena kabur aja dulu itu, kita kan pasti dapat salarynya berupa dolar gitu kan dan dolar dengan berupa dolar bisa dikonversi jadi rupiah, pasti kan ada gitu ya nilai-nilainya. Dan bisa mungkin kalau misalnya kalian mau lanjutin untuk kerja di Indonesia atau kayak membangun Indonesia, itu kan bisa banget untuk pakai CV yang udah terdaftar company tersebut. Kamu waktu itu pernah internship di mana sih, kan udah ada namanya di luar negeri. Terus juga mungkin kalau misal kalian pengen apa ya, membangun bisnis sendiri atau membuat lapangan kerja.
1: Buat bisa lapangan kerja nih. Wah, anak bisnis banget kayaknya. Buat PT atau CV gitu.
2: Sorry ya, aduh gimana ya.
1: Anak FB banget kayaknya nih. Terus lanjut lagi gimana tadi? Kayaknya asik nih yang buka lapangan pekerjaan nih. Sebagai bisnis-bisnis gini, suka nih aku kayak gini.
2: Ya mungkin kalau misal kalian udah punya apa ya, kayak pengalaman di startup gitu, terus habis itu kalian pengen bawa ke Indonesia kan juga oke banget bisa.
1: Gitu. Nah tuh teman produk, menarik. Kalian juga bisa buka lapangan pekerjaan kan?
2: Iya.
1: Dari pengalaman-pengalaman kalian di luar negeri buat diterapin di Indonesia.
2: Betul.
1: Nah, pasti juga teman produk ini ada yang tanya. Ada yang tanya tentang isu biaya di luar negeri. Kan pasti kan ujung-ujungnya UUD, ujungnya duit. Pasti biaya, orang tuh pasti biaya dulu. Banyak teman-teman itu nganggep kuliah di luar negeri itu mahal, terus pengeluarannya gede dan lain. Itu bener gak sih?
2: Ya tentunya kalau misalnya untuk biaya pasti ada lah ya.
1: Okay.
2: Tapi dari kita sendiri, misal kalau misalnya tertarik di salah satu bidang gitu, terus habis itu pengen coba di company A gitu ya.
1: Okay.
2: Ada beberapa yang di cover kok untuk kayak meals-nya atau mungkin akomodasinya gitu.
1: Okay.
2: Jadi beberapa tuh ada yang kalian tuh tinggal bawa diri aja gitu.
1: Wih, enak juga tuh.
2: Iya. Terus habis itu kalian cuman, terus habis itu kalian dapat salary-nya lumayan.
1: Wih, dapat salary di teman produk. Siapa sih yang gak mau in this economy?
2: Betul, itu dia.
1: Oke, buat ngemastiin kalau program magang itu yang diikutin legal dan gak bodong, itu gimana caranya? Ada tips gak buat teman produk nih? Karena banyak yang tanya, Kak, ini biar cara dapet yang gak bodong itu gimana sih Kak gitu. Nah, ada gak tips and triknya?
0: Oke Kak, jadi tadi aku sempat notice di website isaac.org itu terlampir bagai banyak banget opportunity ya Kak. Dan di situ opportunity-nya akan ada nama company-nya. Jadi di situ teman-teman nanti bisa langsung cross check aja, ini company-nya company luar biasa, company yang paling baik diminati. Nah, itu bisa menjadi salah satu apa ya, proofment ya kalau misalkan kita ini legal dan jelas kayak gitu Kak.
1: Oke, nah teman berdua yang terpenting legal. Jangan yang ilegal-ilegal teman berdua. Ini kalau ilegal kalian berhadapan dengan hukum nih teman berdua. Nah, buat Nadira aku mau tanya nih. Ini pasti kamu pernah denger dong kalau kamu punya teman dari daerah dan lain-lain. Biasanya dia tuh udah berkecil hati dulu. Berkecil hati, ah pasti nanti disalip sama orang-orang kota nih. Kalau kita orang daerah kan ketinggalan dan lain-lain. Itu aku juga sering sih motivasi teman-teman aku yang dari daerah-daerah. Ayolah, kita tuh sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, makan sayur, makan daging. Kita tuh punya kesempatan sama.
2: Yeah.
1: Nah, itu apakah benar sih anak-anak daerah itu juga punya peluang buat kuliah atau kerja di luar negeri?
2: Wah, itu kalau kayak gitu sih ada peluangnya banget ya.
1: Ada peluangnya
2: karena,
1: banget ya.
2: Iya, okay. Karena apa yang disebut sama kakak tadi, kita sama-sama makan nasi gitu ya. Jadi aku juga ngerasa setelah aku kesini, teman-teman di sini tuh juga ternyata punya potensi loh. Iya, bahasa Inggrisnya juga udah oke. Bisa dicoba aja dengan kayak misal ngobrol sama temennya mungkin pakai bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa menambah kepercayaan diri gitu. Nah, kalau misalnya untuk GT sendiri atau Global Talent sendiri, magang di luar negeri, itu tuh kita gak cuman UNS aja. Kita tuh juga bisa seluruh kampus yang ada di Solo Raya.
1: Oh, bisa?
2: Iya.
1: Wih, UMS bisa dong ini?
2: Bisa dong, boleh. Coba
1: menarik
2: aja
1: nih teman bro dua kayaknya.
2: Kemarin ada yang dari Slamet Riyadi, ada UMS, ada.
1: UMS dari jurusan apa? Yang UMS?
2: UMS
0: kebanyakan sih manajemen gitu-gitu ya.
1: Oh, manajemen kebanyakan? Oh, angkatan berapa tuh?
2: Rata-rata sih udah fresh graduate sih.
1: Oh, fresh graduate kebanyakan ya. Buat langkah pertama teman pro 2 yang mau ikut program magang internasional, gimana langkah-langkah pertamanya nih?
0: Langkah pertamanya tentunya bisa daftar dulu, buka itu website isaac.org. Nanti akan ada pilihan salah satunya Global Talent, itu bisa langsung diklik aja. Kemudian searching opportunity-nya bisa dengan key points ataupun kunci, kata kunci dari field ataupun interest yang nanti akan didaftar. Kemudian nanti kita langsung aja cari nih opportunity-opportunity yang sesuai dengan timeline kita, juga sesuai dengan kira-kira salary kita mau di angka segini ataupun negaranya mau di sini. Nah, itu bisa banget dicari, diseleksi sendiri. Kemudian kalau sudah, nanti akan ada tahapan apply. Nanti sebelum apply, nanti kita akan connect dulu the induction, nanti akan kita hubungi untuk pemahaman lebih dalam terkait dengan Global Talent. Setelah itu nanti akan kita guiding untuk proses apply-nya seperti persiapan CV, interview, dan berbagai dokumen. Nah, nanti akan ada pemberitahuan apakah selection prosesnya itu pass atau tidak, dan nanti akan kita fasilitasi semuanya dari kita Isaac in UNS. Jadi teman-teman tidak merasa sendiri ataupun tidak merasa bingung karena nanti akan diguiding 100% dari Isaac in UNS, kayak gitu kak.
1: Nah itu dia nih, sekarang udah gak kerasa udah di penghujung acara. Kita mau tanya-tanya di closing-closing dikit-dikit nih, buat pesan anak muda yang masih ragu ngejar kesempatan ke luar negeri, apa motivasinya?
0: Oke, motivasinya dari kita adalah mulai aja dulu ya kak. Karena setiap kesempatan itu gak ada titik emasnya. Maksudnya kita langsung mulai aja dulu. Kita gak pernah tahu rezeki kita ada di mana. Yang penting kita udah mau mencoba, udah mau berusaha. That's the point sih kak.
1: Nah kalau dari Nadira gimana?
2: Kalau menurut aku duit scared sih guys.
1: Gimana tuh?
2: Jadi kayak lakuin dengan takut gitu. Kalau misal kalian emang ragu gitu ya, kalian tuh lebih baik mencoba, kalau misal ditolak ya udah coba lagi, daripada kalian tuh kepo gitu loh.
1: Nah,
2: menurut aku gitu sih.
1: Berarti daripada kepo stalking gitu-gitu ya, mending jalanin dulu aja berarti ya.
0: Wih,
1: itu kayak prinsip aku juga nih. Who dares win? Siapa berani menang? Betul kan? Oke. Yang terakhir nih, buat ngedapetin informasi resmi tentang Global Talent dan proses pendaftarnya bisa dicek di mana nih?
2: Oke, buat anak-anak muda gitu ya di Solo Raya yang mau tahu info lebih lengkapnya dan juga cara daftarnya, bisa langsung ke sisec.or.id/globaltalent atau kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, juga boleh banget DM Isaac in UNS di Instagramnya @unstoppableyouth gitu.
1: Nah itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol bareng sama teman-teman Isaac, dan terima kasih juga buat Nadira dan Agnes ya udah berkenan gabung di sini dan nyapa teman Pro 2. Dan mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
2: Boleh banget.
1: Bahas-bahas apa kek, bisnis atau apa gitu.
0: Boleh tuh.
1: Apalagi bahas hukum yang kita seangkatin juga kan.
2: Iya.
1: Oke, itu dia teman Pro 2, ngobrol bareng sama teman-teman Isaac teman Pro 2. Dan abis ini masih lanjut lagi sama Kurama Games sih, sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Ada lagunya Taylor Swift Style buat teman Pro 2. Let's go.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

Teman berdua, masih di Jaga Malam bareng sama aku nama GMZ. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh ya di WhatsApp, ada di 081-327-866-966 teman berdua. Sampai nanti jam 12. Let's go. Bring

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo.

Masih di jaga malam teman pro 2, aku bacain WhatsApp lagi yang udah masuk. Ada dari Kak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu T2. Oke, Kak, T2. Tadi aku cari-cari Kak, lagunya T2 belum ada. Mungkin Kak Lara boleh ganti lagunya Kak, request lagu yang lain. Soalnya lagunya T2 gak ada Kak di sini. Udah aku cari-cari di folder-folder gak ketemu. Sorry ya Kak, nanti kalau mau ganti boleh langsung aku cariin nanti kalau ada. Dan lanjut lagi, aku mau baca lagi WhatsApp dari siapa nih? Dari Kak Timothy katanya, selamat malam Mas. Mas penyiar, puterin lagunya Backstreet Boys, judulnya Everybody. Bisakah? Dari Timothy di Purwokerto. Mas Rama GMC udah makan belum? Udah dong, dimakan ayam pop Kak, makan ayam pop. Kalau Kak Timothy udah makan belum nih? Kalau belum makan, jangan lupa makan, nanti sakit. Ada kata-kata hari ini juga. Kamu boleh abaikan chatku, tapi kamu jangan abaikan kesehatanmu. Buset, kata-kata hari ini teman berdua. Oke deh, aku cari dulu ya Kak lagunya Backstreet Boys yang judulnya Everybody. Everybody. Wah, sekarang lagi makan ayam Amerika. Wah, itu betul. Makan Kak, jangan gak makan, nanti sakit. Lebih baik kamu abaikan chatku daripada abaikan kesehatanmu gitu. Iya gak? Iya gak? Lagunya Everybody, Everybody, Everybody, Everybody. Coba sambil aku cari-cari, ada gak ya? Backstreet Boys. Wait. Coba ada enggak? Banyak banget soalnya Kak yang request lagu hari ini nih. Bentar. Ntar aku cari dulu ya lagunya Kak. Sambil aku cari, mungkin aku puterin dulu deh, ada lagu Lomba Sihir di seberang buat tuan berdua. Let's go.

Masuk lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Ada dari Kak Najib yang request, katanya selamat malam Kak, request lagunya Foster the People Coming of Age dong Kak. Makasih Kak, semangat siaran ya. Yoi, abis ini sambil aku cariin dulu ya lagunya ya. Ada Coming of Age. Oke, aku sambil cariin dulu deh teman Pro 2. Dan ada lagi dari teman aku mau request lagu dari Kak Hil. Dia mau lagu Kak Hitna. Lagunya bebas, Kak Hitnanya boleh aku puterin aja, enaknya Kak Hitnanya yang Aku, Kamu, dan Dirinya. Langsung aja teman Pro 2 sambil nungguin lagu-lagunya. Keep stay tune di 105,52 FM. Salam.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Di Jaga Malam kita bakal masih seru-seruan nih. Ada dari otomotif teman Pro 2 yaitu Denza. Wah, Denza. Mobil Denza dari China. Nah, Denza itu sekarang resmi loh memperkenalkan supercar listrik terbaru, Denza Z varian coupe dan racing di Goodwood Festival of Speed. Hal ini tuh nandain debut publik global setelah sebelumnya memperkenalkan varian speeder di Beijing Auto Show. Nah, model ini diperkenalkan langsung oleh BYD Executive Vice President Stella Lee bersama mantan juara dunia F1, Jenson Button. Dan dengan tiga varian utama, Coupe, Speeder, dan Racing, serta Z Special Edition untuk Nürburgring, teman Pro 2. Dan Denza Z ini itu menghadirkan performa dan dirancang untuk meraih kemenangan di situ, teman Pro 2. Menghadirkan standar baru dalam dunia kendaraan berperforma tinggi, kata direkturnya Stella Lee. Dan varian racing menghadirkan perkembangan aerodinamika lebih agresif dan kompeten carbon fiber, termasuk front splitter dan adjustable rear wing dengan downforce sekitar 1 ton 60-an kilogram pada 350 km per jam. Wow, sekarang mobil listrik ada mobil performance-nya teman berdua, keren banget ya. Dan perkembangan dunia otomotif sekarang itu udah gak main-main teman berdua. Ternyata mobil listrik pun bisa buat mobil performance. Pernah bayangin gak sih teman Pro 2? Aku gak pernah bayangin loh. Mobil listrik jadi mobil balap kayak gitu teman Pro 2. Wow. Zaman sekarang serba canggih dan maju banget teman Pro 2. Wow. Kalau kalian udah pernah belum teman Pro 2? Lihat mobil balap atau mobil listrik tapi dia itu performance. Kalau udah boleh sharing ke aku ya. Mungkin ada yang kalian pernah lihat kayak lagunya Naif ini teman Pro 2, mobil balap, mobil listrik, mobil balap.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya teman Pro 2 dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 11 teman Pro 2. Aku teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan saatnya aku harus geser mengudara dari Jaga Malam dan bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Ramai MC harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam dan tetap nemenin di Jazz Music. See you teman Pro 2, see you lagi besok di hari Sabtu. Dadah!

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: حدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, senantiasa memberikan kita kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan materi dan imateri sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Itulah harapan kita semua. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kehidupan kita tidak lepas dari namanya cobaan ataupun ujian. Kehidupan ini, kehidupan di dunia, pada hakikatnya terdapat ujian dan cobaan. Hal ini adalah merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak, sehingga ia menggantinya dengan menimpakan berbagai cobaan dan ujian di dunia yang juga berfungsi sebagai penggugur segala dosa-dosanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka cobaan yang diberikan padanya juga semakin berat. Karena ujian atau cobaan tersebut akan semakin menaikkan derajatnya dan kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Hidup dunia tidak lama, tetapi ujian dan cobaan akan terus-menerus sepanjang masa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sedih, kadang menangis, kadang kita tertawa, kadang kita bahagia, kadang kita nelangsa, kadang kita nestapa. Itulah kehidupan dunia. Dan Islam hadir sebagai agama, sebagai aturan bagi kita semua. Ada beberapa resep terkait dengan kenapa hidupku banyak cobaan. Yang pertama, senantiasa dalam kehidupan ini kita persiapkan untuk selalu memperluas kesabaran dan menghadapi banyaknya cobaan. Bersabar merupakan sebuah kunci yang bisa memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Melatih kesabaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kita paham sekali. Tapi kalau kita bisa menjalani dengan tabah, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi segala cobaan yang mendera kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, selama hidup ini penuh dengan cobaan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu overthinking saat menghadapi sebuah masalah. Karena kita juga tahu dari berbagai macam pemikiran yang buruk dalam diri kita, pasti akan selalu muncul dalam pikiran-pikiran kita. Hal ini sebenarnya wajar, terjadi karena kita semua terlalu khawatir akan terjadinya dampak buruk yang ada dalam cobaan kita. Kita takut, kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang terjadi. Kita sering terlalu overthinking pada cobaan-cobaan yang datang menghadapi kita. Kemudian yang ketiga adalah menjalani kehidupan dengan apa adanya. Dikatakan oleh seorang pakar psikolog, yaitu Jennifer Kanz, PhD, dari sebuah tulisan dalam Psikologi Today, bahwa manusia harus berusaha untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Ditanamkan oleh mereka bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan apa adanya. Baru kemudian ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupannya. Menjalani hidup dengan apa adanya juga bisa membantu untuk hidup lebih nyaman, hidup lebih berpikir jernih dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang menghampiri. Kemudian yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, cobalah untuk bersyukur tentang apa yang Allah berikan kenikmatan pada diri kita, tentang apa yang Allah berikan kebaikan pada diri kita masing-masing, karena banyak manusia yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan dengan berkah yang didapatkan, menghitung permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tapi lupa terhadap karunia atau berkah yang Allah berikan pada kita. Padahal kita bisa mencoba untuk mengubah perspektif dengan bersyukur dan berusaha menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, khususnya dalam keadaan fisik yang baik dan mental yang baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah senantiasa kita jangan sesekali mengeluh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk banyak mengeluh, tetapi sesekalipun kita bisa. Karena kadang-kadang mengeluh itu perlu, di mana saat pikiran kita sudah terlalu berat, kita juga perlu menyadari dan memahami perasaan kita sendiri. Sebagai seorang manusia, kita tetap diperbolehkan untuk mengeluh. Jika kita merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua cobaan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus ada dan ditanamkan dalam setiap diri kita. Maka cara ini bisa membantu kita menjadi lega dan nantinya bisa kembali bangkit dengan perasaan-perasaan, dengan pemikiran-pemikiran, dengan amalan-amalan yang lebih cemerlang dibandingkan sebelumnya. Itulah resep ketika terjadi ujian yang menimpa pada diri kita, walaupun ujian-ujian itu terus berjalan dan masih banyak resep-resep yang lain dalam suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menggugah perasaan kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ujian. Salam suplemen hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya juga menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan juga teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan juga sektor informal.
0: Info Pro
1: 2. Kabar selanjutnya teman Pro 2, ada yang berbeda dengan suasana di Istana Negara Jakarta nih. Karena keceriaan dari siswa sekolah luar biasa atau SLB memenuhi seisi ruangan di Istana Negara. Senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para murid SLB ketika melangkahkan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang bersejarah dan juga mengenal lebih dekat simbol negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Alwin Haris, selaku salah satu siswa SLB DD1 YPAC Jakarta, menyampaikan rasa kebahagiaannya karena bisa menginjakan kakinya di Istana Negara. Adapun Abdul Matin Haq, selaku guru SLB Negeri 11 Jakarta, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Istana untuk Anak Sekolah. Program tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa didiknya. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari Jumat yang penuh dengan berkah dan juga semangat ya. Kembali lagi aku Sylvia Zee menyapa kamu di pagi hari sampai dengan nanti tentunya ya jam 10 Sisil bakal nemenin kamu. Aku terkaget-kaget loh teman Pro 2 karena kan biasa aku sebelum opening gini ya lihat jam dulu, tiba-tiba aku lihat hah jam 10 kurang 15 hari ini ternyata adalah jamnya yang habis baterainya teman Pro 2 ya. Tapi aku yakin walaupun jam itu habis baterainya, aku yakin kamu baterainya udah gak habis-habis. Karena kan habis di charge ya semalam ya, habis istirahat dan lain sebagainya. Karena juga gak ada sepak bola kan semalam, jadi kayaknya gak bergadang deh kamu. Jadi udah ke charge banget istirahatnya, waktu tidurnya semoga cukup juga. Karena gimana pun itu, untuk menjaga kesehatan kamu, kamu harus cukup tidur. Gitu ya teman Pro 2 ya. Dan gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2, di hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Angkanya bagus ya, banyak tujuhnya. Maksa banget ya, padahal 17-7 gitu kan ya. Semoga hari ini kita semua diberikan apa ya, hal-hal yang positif lagi deh ya. Pokoknya kalau udah kemarin positif, hari ini positif dan seterusnya positif. Amin ya teman Pro 2 ya. Oke deh, di pagi hari ini ya di Spada bakal ada apa aja. Pokoknya banyak banget, sampai informasi-informasi pilihan. Terus ada juga Battle Song Today gitu. Dan Sisil bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu. Kamu jangan ragu-ragu kasih tahu lagu bagus apa yang mau diputerin pagi ini teman Pro 2 ke 0813278669.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, di, Budi. Aku ini sampun. Ya, ini sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

Teman Pro 2, pagi ini kita kan bakal bahas dulu kali ya tentang Piala Dunia. Biasa membuka pagi ini dengan Piala Dunia, Piala Dunia. Tapi gak tahu kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik ya buat aku bahas pagi ini. Karena bermunculan lah. Enggak. Jadi di media sosial tuh, apalagi di TikTok ya, lagi rame banget ngebahas tentang petisi untuk diskualifikasi Argentina. Wow, aduh, gak ada Rifki lagi. Kalau ada Rifki aku seru gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, sekarang tuh lagi banyak banget, atau kita sebut aja lah ya, gelombang protes terhadap Argentina yang muncul setelah laga kontroversial mereka melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Akhirnya muncullah sebuah petisi daring ya, terus yang meminta Argentina tuh didiskualifikasi ya, yang per semalam itu, ya terakhir semalam aku lihat postingannya, itu udah sampai 12 juta lebih orang yang tanda tangan petisi tersebut. Nah, petisi ini diunggah melalui situs argentinaout.com dan juga dengan cepat menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Penggagas petisi menuding FIFA serta perangkat pertandingan ini memberikan perlakuan yang istimewa, katanya nih teman Pro 2, ke Argentina dan juga Lionel Messi. Katanya sih anak emas gitu ya teman Pro 2 ya, yang aku baca, yang aku kulik-kulik lah gitu kan. Nah, kontroversinya itu sendiri mulai saat Argentina bangkit dari ketertinggalannya 0-2 untuk melawan Mesir, ya kan? Terus akhirnya mereka menang dan mengalahkan Mesir dengan skor 3-2, teman Pro 2. Dan penggagas petisi ini juga menilai kalau misalnya hasil pertandingan itu dipengaruhi keputusan wasit yang dinilai menguntungkan Argentina sepanjang laga. Apakah kamu nonton pada saat itu, teman Pro 2? Aku juga lihat sih VT-VT-nya, cuma nggak bisa berkomentar karena kita nggak tahu seperti apa di lapangan gitu ya. Nah, kubu Mesir tuh merasa dirugikan setelah salah satu gol mereka tuh dianulir melalui tinjauan VAR. Nah, di sisi lain, gol penentu kemenangan Argentina tetap disahkan walaupun Mesir menganggap bahwa itu tuh pelanggaran gitu loh. Jadi, ini tuh pelanggaran terhadap Mohamed Salah gitu kan. Jadi Mesir tuh menilai insiden sebelum gol kemenangan Argentina tuh seharusnya turut diperiksa menggunakan VAR. Jadi kalau gak salah aku juga lihat pada saat Mesir itu dicek ke VAR, akhirnya dianulir. Terus giliran Argentina tapi gak cek VAR, padahal itu jelas-jelas gitu loh. Kalau di VT-VT yang beredar sih jelas-jelas itu kesalahan dan harusnya itu tuh golnya tuh dianulir dan Mesir itu punya hadiah penalti. Ya gitu teman Pro 2 ya, cuma apa boleh buat ya, bola bundar kakak. Nah, sampai sekarang FIFA belum memberikan tanggapan resminya mengenai petisi ataupun tudingan keberpihakannya terhadap Argentina ataupun Lionel Messi. Sementara itu Argentina tetap melenggang ria ya, melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak berikutnya teman Pro 2. Ya, apapun itu, ya aku gak bisa komentar sih karena yang tahu ya udah biarkan wasit saja ya, sama yang di atas-atasnya yang paham seperti ini teman Pro 2 ya. Kalau kita sebagai penikmat ya udahlah, apalagi kalau supporternya kalah. Tapi ya memang ya banyak yang bilang di media sosial juga, kenapa sih kayaknya Argentina di anak emaskan banget apalagi Lionel Messi? Apa iya sih? Aku jadi penasaran gitu karena kan gak ngikutin banget ya teman Pro 2 ya. Terus kalau misalnya kamu mau cek informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id deh ya. Aku mau nyapa dulu, ada Kak Musang di Solo Baru yang menyapa, katanya pingin banget deh sepeda listrik Kak, biar aku berangkat gak numpang teman-teman terus. Tapi kata bunda harus sabar dulu, ada prosesnya, gak boleh tergesa-gesa. Pepatah Jawa mengatakan alon-alon malah keturun. Keturun tuh apa? Keturun. Memang harus begitu apa Kak? Iya dong, semua ada masanya, semua ada waktunya, percaya aja. Kalau memang kamu diberikan kesempatan untuk punya sepeda listrik, it's okay, berarti udah waktunya kamu memiliki itu. Tapi kalau belum, mungkin itu belum waktunya ya teman Pro 2 ya. Terus apa aku ngamuk aja ya Kak, biar segera diberikan? Gak boleh apa-apa ngamuk itu gak
Adatnya nggak boleh gitu ya. Kayak lagi nasehatin dedek gitu ya. Nggak boleh ya kakak ya. Ayo bunda jangan diundur-undur terus, nanti nggak aku requestin lagu Juwita lagi loh. Hehehe, katanya gitu. Di play ya kak, terima kasih. Kembali kasih, nanti aku bakal puterin. Pokoknya percaya deh, semuanya tuh ada waktunya, semua ada masanya. Jadi kamu jangan, ya itu tadi benar kata ibu kamu, nggak usah tergesa-gesa. Alon-alon maton kelakon gitu ya. Itu kalau di perjalanan sama Bro 2 ya. Tapi apapun itu ya udah percaya aja. Mungkin kalau kamu dikasih sekarang sepedanya, kamu akan gegabah terus nanti ketabrak lah atau apa, kan jadi bahaya teman Pro 2. Mungkin nanti waktunya saat sudah apa namanya, sudah waktu yang tepat lah ya teman Pro 2 ya. Terus katanya gini, direspon, moga aja bunda gak paham apa itu diskualifikasi, bisa sedih nanti beliaunya. Iya, apapun itu pokoknya yang terbaik lah ya teman Pro 2.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, lagu bagusnya dari Rosa dengan Juwita ya, requestan dari Kak, siapa namanya? Kak Musang buat bundanya, sudah diterputarkan ya. Makasih banyak, semoga bundanya makin semangat, ayah semakin happy lagi, ah pokoknya semakin berseri-seri lah ya. Apalagi masak buat kamu kayaknya sarapannya, langsung enak banget kayaknya ya. Oke, langsung lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, kita bakal bahas tentang apa, masih tentang bola ya di segmen terakhir pagi ini. Kita mau bahas bola, cile. Karena nanti jam 7 kita udah beralih lagi, informasi-informasinya beda lagi teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang bukan kontroversi sih, tapi lebih apa ya, sesuatu hal yang mungkin ini bisa dikatakan melanggar aturan yang sudah berlaku. Gitu ya. Balik lagi masih membahas tentang Piala Dunia teman Pro 2 ya, di mana ada seorang kritikus sepak bola Johan Rexon ya yang mengkritik rencana FIFA untuk memperpanjang waktu jeda Piala Dunia. Jadi waktu jeda finalnya ya. Karena kan banyak banget nanti artis-artis yang bakal hadir, yang bakal mengisi acara, enggak tahu bakal dibikin pagelaran apa gitu teman Pro 2 ya. Tapi durasinya yang harusnya 15 menit jadi 30 menit. Nah, dia menilai kalau pertunjukan paruh waktu ini membuat waktu istirahat pertandingan menjadi terlalu lama banget gitu loh teman Pro 2. Nah, rencananya ini membuat jeda final berlangsung selama 30 menit karena adanya pertunjukan hiburan yang diisi oleh banyak banget penampil teman Pro 2. Padahal aturan itu menetapkan kalau misalnya waktu istirahat pertandingan maksimal cuma 15 menit aja. Karena menurutnya juga keputusan itu tuh gak sesuai dengan tradisi sepak bola yang selama ini berjalan. Menurutnya penggemar itu lebih menantikan jalannya pertandingan dan hasilnya teman Pro 2 ya dibandingkan hiburan-hiburan tambahan gitu. Dan dia juga nyindir secara langsung Presiden FIFA Gianni Infantino yang dianggap gak memperhatikan aturan-aturan itu. Terus dia juga bilang kalau misalnya para pemain juga harus menyesuaikan kondisi fisik setelah jeda yang lebih panjang tentunya. Pemain tuh perlu melakukan pemanasan ulang supaya kembali siap gitu teman Pro 2 ya untuk menjalani babak kedua. Jangankan bola, kita yang suka nanjak aja kalau udah terlalu lama berhenti, itu kayaknya untuk mulai lagi startnya lagi itu terlalu gitu loh. Kayak apalagi mereka main bola gitu kan, yang lari sana sini ngos-ngosan, bayangin aja gitu kan, rebutan bola, kita yang cuma jalan doang aja untuk recovery lagi gitu kan ya. Aduh, butuh waktu deh, butuh waktu. Waktunya tuh 30 menit tuh menurut aku juga kelamaan sih kalau misalkan untuk apa namanya pertandingan ya, karena mereka udah kadung cooling down untuk mulainya lagi, panasnya lagi tuh agak-agak lama gitu ya. Jadi kayaknya nih hanya beberapa aja kali ya yang paham gitu ya. Karena kan mungkin ada yang yaudah gak apa-apa, yang penting kita happy-happyan gitu ya. Yang penting kita nikmatin aja sepanjang 30 menit itu. Dan dia gak tahu pemanasannya kudu ulang lagi bos gitu ya. Nah ya kalau aku sih satu sisi setuju ya dengan adanya aturan-aturan. Karena kayaknya belakangan ini banyak banget aturan-aturan yang harusnya Presiden FIFA ini tidak langgar gitu loh. Aturan-aturan yang dibuat secara mendadak, I don't know why, but ya sudahlah ya, kita ikutin aja. Karena kan kita hanya penikmat saja ya, penikmat pertandingan sepak bola teman Pro 2. Ya biarkanlah di dalam sana yang ramai teman Pro 2 ya. Nah untuk itu informasi lengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu, ada Kak Theodorus Yudhistira yang pagi ini mau minta lagu Hati-hati di Jalan. Iya, nanti aku bakal puterin lagunya Tulus Hati-hati di Jalan ya. Tulus Hati-hati di Jalan gitu. Hati-hati di mana nih Kak? Hati ketemu hati jadinya hati-hati gitu ya. Aku coba cek dulu ya. Hati-hati di jalan, ada enggak ya? Ada enggak ya? Harusnya sih ada. Cuma belum ketemu aja nih lagunya nih. Ya udah deh, teman Pro 2 nanti bakal aku puterin. Oh, sudah ada lagunya ternyata ya. Jadi langsung aja bakal aku puterin teman Pro 2. Jadi buat Kak Theodorus selamat pagi ya, dan juga buat kamu teman Pro 2 yang baru gabung, selamat pagi dan selamat menikmati lagu-lagu pilihan.